92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Produang. Beberapa single-single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, dan juga mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Dan info kali ini teman Produang coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda untuk menemani suasana pagi kita semua. Info dari dunia bola. Striker Portugal, timnas Portugal, Gonçalo Ramos mensyukuri kemenangan timnya atas timnas Norwegia pada dini hari tadi. Ia mengakui tuan rumah adalah lawan yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Dini hari tadi, Slakos bertandang ke Oslo. Mereka menantang timnas Norwegia di pertandingan kedua fase grup UEFA National Lounge. Di laga ini teman Pro 2, Norwegia selaku tuan rumah selalu menekan sejak laga awal. Namun Portugal mampu memberikan perlawanan yang sengit dan mereka berhasil menang dengan skor tipis 1-2 di pertandingan ini. Ramos mengaku lega timnya bisa membawa pulang 3 poin dari Oslo. Dan Ramos juga mengakui bahwa pertandingan melawan Norwegia ini sangat sulit untuk dijalani. Ia menyebut The Viking tampil dengan berani di depan pendukung sendiri. Dan itulah mengapa Portugal cukup dibuat kesulitan oleh tuan rumah di laga ini. Dan ia lega timnya berhasil mengamankan 3 poin yang berharga di partai ini. Teman Prodo, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info lainnya. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single hiburan mengantar kita pada pukul 7 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami temani info-info aktual ke ruang dengar Anda. Dari dunia bola ada info yang mengejutkan nih. Seperti diberitakan, manajer timnas Jerman, Jurgen Klopp, buka suara terkait kekalahan timnya melawan Yunani baru-baru ini. Ia menyebutkan timnya tidak layak menelan kekalahan di laga ini. Dini hari tadi, timnas Jerman memainkan pertandingan kedua mereka di UEFA National Landsweek Dietmannschaft menjamu timnas Yunani di Augsburg. Di laga ini, teman Pro 2, Jerman mendominasi jalannya pertandingan di awal babak hingga akhir. Namun mereka justru kalah 0-1 dari Yunani, di mana gol Yunani itu lahir dari shot on target pertama mereka di laga itu. Klub sendiri kecewa berat timnya bisa kalah di laga ini. Dan menurut klub, Jerman sangat tidak layak kalah di laga ini. Ia menilai timnya tampil dominan dari awal laga hingga akhir pertandingan. Namun ia mengakui bahwa timnya tidak tampil cukup tajam dalam

mengonversi peluang sehingga mereka kalah dari Yunani yang efisien dalam memanfaatkan peluang yang ada. Klopp juga menyebut bahwa salah satu penyebab timnya kalah di laga ini karena para pemain timnas Jerman terlihat tidak percaya diri dengan taktik yang mereka mainkan di atas lapangan. Ia yakin bahwa jika skuad The Panzer bisa lebih percaya diri, maka bisa mengalahkan Yunani pada pertandingan tadi. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan nantinya kami akan hadirkan info-info menarik lainnya untuk menghibur dan menyemangati suasana pagi kita semua. Lagu-lagu hiburan coba kami temani kembali, tetap bersama kami di program 2 era di Banda Aceh 92,6 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa lagu-lagu hiburan penyemangat pagi baru saja kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya, selamat beraktivitas di awal pekan ini. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Pukul 8:15 waktu Indonesia Barat, informasi-informasi aktual coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Untuk kamu nih yang fansnya Liverpool, ada kabar yang mengejutkan. Seperti diberitakan Virgil van Dijk mulai dikaitkan dengan kepindahannya ke AC Milan setelah kontraknya bersama Liverpool memasuki tahun terakhir. Di tengah ketidakpastian, teman Pro 2, The Rex disebut sudah menyiapkan calon pengganti dengan nilai transfer yang mencapai 90 juta pound sterling. Laporan dari Italia juga menyebutkan Van Dijk berpeluang bergabung dengan Milan pada 2027. Sementara itu, laporan dari Inggris mengklaim Liverpool tidak memasukkan bek Tottenham Hotspur sebagaimana diketahui Mickey van de Ven dalam rencana mereka untuk menggantikan sang kapten. Van Dijk juga menjadi salah satu bek tengah utama Liverpool meski usianya sudah mencapai 35 tahun. Ia juga langsung membangun kerjasama dengan Jeremy Jesquet dan membantu The Reds mencatat 3 clean sheet beruntun di Premier League. Namun teman Pro 2, masa depan Van Dijk di Anfield belum jelas karena kontraknya akan berakhir pada musim depan. Hingga kini belum ada keputusan apakah Liverpool akan kembali memberikan kontrak baru kepada bek asal Belanda tersebut. Kita akan lihat informasinya ke depan nanti. Dan untuk kamu para penggemarnya Liverpool ini, apakah kamu berharap Virgil van Dijk ini salah satu kapten yang sangat berlegenda bagi Liverpool untuk bertahan di Liverpool? Apakah kalian meridhoi kepindahannya ke AC Milan? Nah, kalian bisa komentar langsung teman Pro 2 di komentar kolom-kolom komentar yang sudah heboh ya di media sosial. Teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan info-info menarik lainnya untuk menyemangati suasana pagi kamu, lagu-lagu hiburan darinya Tropical Therapy on One on Rocks. Ini dia cuplikan singlenya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca.

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, lagu-lagu hiburan yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu, mengantar kita pada pukul 8 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, saya akan kembali berbagi informasi-informasi menarik nih sembari menemani suasana aktivitas kamu. Seperti diberitakan dari Banda Aceh, teman Pro 2, unit 5 Jatan Reskrim Polresta Banda Aceh kembali mengamankan dua pria yang diduga terlibat pencurian meteran air milik warga di Gampong Brawi, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Kedua pria tersebut yakni SA, warga Aceh Selatan, dan FM, warga Pidi. Keduanya diamankan tim opsional Jatan Ras di kawasan Tepi Kali, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh, pada hari Minggu, tanggal 27 September 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasat Reskrim Kompol Miftahul Jia Fezuono mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan atas laporan pencurian meteran air yang dialami Imran, warga Gampong Brawi. Kasus tersebut bermula pada hari Kamis sekitar pukul 9, tepatnya tanggal 3 September 2026. Saat itu korban hendak menghidupkan air PDAM di tokonya di Gampong Brawi, namun air tidak mengalir. Setelah diperiksa, meteran air diketahui telah hilang. Meteran tersebut atas nama Haji Abdul Manaf. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 1,5 juta yang selanjutnya melaporkan kasus tersebut ke Polresta Banda Aceh. Kini kedua tersangka telah diamankan dan kini Reskrim Polres Banda Aceh juga menjalani proses penyelidikan. Polisi juga mendalami dugaan jumlah meteran air hasil curian dan juga berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya juga kami akan hadirkan informasi-informasi menarik lainnya untuk menemani suasana pagi kita semua. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single-single hiburan di program Sepadang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan gak terasa mengantar kita pada pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 gak terasa juga tuntas sudah kebersamaan saya menemani suasana pagi kamu dari pukul 5 hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti suasana siang kamu akan ditemani oleh rekan Salsa yang menemani suasana siang kamu hingga sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tetap semangat terus untuk kamu yang masih menjalankan aktivitasnya. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Juga untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Kita akan bertemu lagi di hari-hari selanjutnya. Saya pamit undur diri. Di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang, teman peradual pun dah siang ya, di pukul 10 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Dan di sini dengan aku Salsa menemani kamu ya, Senin 28 September 2026. Teman Pro 2 punya requestan lagu, iya boleh banget, aku tungguin sampai pukul 12 siang nanti. Udah masuk beberapa requestan ya, ada dari mana-mana aja sih ini teman Pro 2, tapi aku tetap nunggu requestan dari kamu. I really hope ya teman Pro 2 enjoy your day hari ini, karena hari Senin katanya sih banyak yang gak suka ya. Aku juga gak tahu kenapa hari Senin itu kayaknya pada capek dan melelahkan. Apa karena libur ya? Libur udah 2 hari, bukannya udah cukup tapi malah minta lagi 3 hari kali ya Senin libur. Udah deh teman Pro 2, yang pertama dan yang utama nih, aku ada yang spesial juga. Di studio hari ini udah kedatangan 2 narasumber gak sih? Bukan juga. Mereka ini training ya teman Pro 2. Dan nanti juga akan ada siut-siutan suara sedikit dari mereka. Dari wajah-wajahnya sih udah rada-rada takut ya. Tapi aku suka sih ngelihat wajah-wajah anak baru yang akan training ini ya. Mereka masih fresh banget dan mau belajar banyak teman Pro 2. Oke, sampai pukul 3 siang nanti bakalan aku temani ya bersama Salsa di Santai Siang. Teman Pro 2 bebas banget mau request lagu, boleh. Mau curhat juga boleh banget. Oke, teman Pro 2, next ini dia Astaga Bercanda Akbar Kelai featuring Mingsy.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92,6 FM teman terbaik kamu. Hai teman pro 2. Aku gak sendiri ini ya. Tapi memang kalau ada temennya aku sebenarnya bahagia banget teman pro 2. Gak bisa apa ya, gak bisa berhenti senyum. Ibaratnya kayak orang lagi jatuh cinta. Anyway teman pro 2 sebenarnya udah masuk juga beberapa requestan ya. Terutama dari seperti biasa pendengar setia ada Kak Minase dan juga Kak Lara. Tapi sebelum kita puterin requestan mereka, aku mau sapa dulu di sini ada Farah. Halo Farah. Aduh, tolong dong itunya dideketin lagi. Halo.
1: Halo.
0: Aduh, gemes banget dengar suaranya Farah. Farah, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, hari ini baik. Kak Salsa sendiri gimana kabarnya?
0: Baik banget. Aku seneng banget tau nggak ketemu sama kamu. Salting. Oke, jadi kayak gitu teman berdua. Aku hari ini bersama Farah dan juga satu orang lagi ya. Tapi masih kita rahasiakan Farah ya.
1: Iya, siapa ya? Ini kira-kira namanya ya.
0: Kira-kira siapa ya? Karena memang kadang-kadang tuh Farah kalau kita punya temen ngobrol, jadi hidup aja suasananya. Walaupun kayak ngulur ngidul juga ya nih ngomongnya. Oke, Farah, kamu kan sebenarnya suka musik juga kan ya?
1: Iya nih,
0: Kak. Oke, tapi hari-hari kayak biasa bangun tidur ya kan, terus kayak lagi santai, musik apa yang sedang akhir-akhir ini kamu dengerin?
1: Akhir-akhir ini aku sering dengerin For Events sih, Kak. Okay. Kak pernah tahu.
0: Itu emang diputer-puter terus?
1: Iya, lagi aku puterin.
0: Tapi kalau kita emang udah suka lagunya, emang diputer-puterin terus ya?
1: Iya sih, pastinya.
0: Sampai orang di samping kita lihat, dih apaan sih lagu itu lagi? Tapi relate gak? Itu lagunya emang lagi pas banget di hati kamu atau emang lagi suka aja?
1: Emang lagi relate sih, Kak, di hati aku. Aduh. Nih ya, kebetulan.
0: Curhat dulu dong dikit.
1: Lagi ada permasalahan patah hati.
0: Aduh, aduh, kalau udah ngomongin patah hati itu sebenarnya kita antara kayak nggak tahu mau buat gimana dan dilewatin aja fasenya.
1: Iya, dilewatin aja, nikmatin aja fasenya.
0: Nikmati sakitnya dulu ya. Aduh, aduh, deep banget ini. Anyway, ini dia teman berdua ya. Udah masuk Farah dari Kak Minase. Dia ini dari Sulawesi loh. Jauh banget ya?
1: Iya, jauh banget.
0: Jauh banget. Jadi dia bilang gini, dia mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Ya, katanya salam buat kakaknya. Kakaknya berarti kita berdua dong.
1: Salam kembali dong. Ya.
0: Salam kembali. Ini dari Salsa dan Farah ya, dari Pro 2. Oke, okay. Anyway, Kak Minase ini juga punya salam spesial buat Kak Dev. Katanya habis ulang tahun kemarin. Wah, habis ultah dan ya lupa ucapin. Tapi sebenarnya spesial banget ya kalau orang udah lupa terus dia inget kita. Kamu punya gak temen yang kayak nginget kamu banget gitu?
1: Punya sih, aku punya temen yang nginget aku banget.
0: Yang kayak spesial gitu, walaupun kayak kita gak minta tolong tapi dia tuh ada inisiatif buat nolongin.
1: Punya, aku punya temen seperti itu. Dan itu sangat beruntung buat yeah. aku sih punya temen.
0: Itu privilege banget kan,
1: yeah, benar, benar, benar.
0: Susah banget dapetin temen yang mau suka dukanya gitu.
1: Iya.
0: Tapi ya itu dia teman berdua. Kalau belum dapet, belum nemu, ya berdoalah banyak-banyak.
1: Semoga ditemukan ya, yeah. teman seperti itu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: masih setia di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Tadi udah ada Farah yang menemani aku. Selanjutnya yang spesial ada dari siapa ini? Kita tes suara dulu ya, cek sound dulu. Halo, halo, halo.
1: Halo, aku Najwa.
0: Hai Najwa. Aduh, manis banget suaranya. Ya Najwa, gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Anyway Najwa, iya, kita udah masuk lagi request dari pendengar ya. Coba tebak lagu apa kira-kira ini. Ya walaupun gak bisa ditebak ya. Oke, jadi Kak Lara ini request lagu dari Semi Simorangkir, Kesedihanku. Dan mungkin dari teman Pradua, dari pendengar yang sekarang lagi sedih. Kamu lagi sedih gak? Tapi enggak ya?
1: Lumayan sih.
0: Oh lumayan. Curhat dulu dong dikit Nash. Kamu sedih kenapa?
1: Kayak gak ada sih, sebenarnya masalah relationship doang sih, gak yang too much.
0: Iya sih, tapi tergantung lagi. Kadang kalau beli kopi bisa meredakan kali ya.
1: Kayaknya sih.
0: Kamu suka ngopi?
1: Lumayan.
0: Lumayan. Oh berarti tiap pagi itu emang harus ngopi?
1: Enggak juga sih, kadang seminggu dua kali doang.
0: Oh ada ininya ya, kalau tiap hari juga, aduh lambung
1: kayaknya
0: nih.
1: Kayaknya ya.
0: Tapi kamu ada masalah lambung juga enggak?
1: Enggak sih.
0: Enggak ada ya. Enggak. Ya kadang-kadang tuh kayak sok sibuk gitu ya kan, lupa makan. Tapi enggak pernah gitu ya.
1: Iya enggak.
0: Alhamdulillah sih. Kamu suka olahraga juga atau sekarang lagi hobi apa aja nih Nash?
1: Kemarin tuh sempet cobain nge-gym sih, tapi sekarang iya, udah enggak karena kesibukannya banyak kan, karena udah di akhir skripsi juga.
0: Oke, okay. Tapi kalau nge-gym itu apa sih yang memotivasi? Kan jarang-jarang juga nih aku dengar kayak aduh, gym ada anak muda kayak cewek lagi.
1: Kayaknya untuk aku sendiri, untuk termotivasi gym tuh yang pertama aku pengen punya body ideal sendiri gimana. Karena dengan karena aku juga susah untuk minum air putih nih.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi dengan adanya olahraga dan gym ini sendiri, aku tuh bisa lebih banyak mengonsumsi air putih.
0: Oh
1: karena
0: gitu.
1: Karena kebetulan aku ini sangat tidak bukan sangat tidak bisa sih kayak, tapi kayak minum air putihnya itu jarang banget. Jadi aku bisa beli itu yang 1,5 liter itu bisa menghabiskannya itu dalam seminggu sampai 2 minggu.
0: Waduh, ngeri juga nih si Najwa ya. Tapi kamu kalau minuman manis gitu rajin?
1: Rajin, itu aduh, kenceng
0: Najwa
1: banget.
0: Ya ampun Najwa, itu nono ya nak ya, nono ya. Oke, tapi ya itu dia ya. Tapi minum air putih memang harus dibanyak-banyakin.
1: Iya. Tapi maksimalnya 1,5 sampai 2 liter kan sehari.
0: Ini ada bawa enggak? Tadi mereka tuh ya, teman produk aku curhat dikit ya. Farah tuh udah kayak makanya bawa air sendiri. Terus nanti tadi Najwa bilang, "Iya, aku udah bawa tumbler. Aku udah beli tumbler baru juga kok." Enggak apa bawa aja. Ya, tapi memang harus bawa lo Najwa.
1: Iya,
0: apalagi kamu nih sampai sore ya kan?
1: Iya.
0: Jadi ya apalagi minum air putih itu jangan, apalagi kalau di tempat warung makan ya, maunya minum es teh atau apa. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Sekarang air putih aja kak, satu, udah. Hidup sehat ya. Oke, begitu. Tapi sekarang udah banyak kan minum air putihnya?
1: Lumayan sih. Setidaknya tuh 1 liter tuh ada lah sehari. Biasanya tuh sehari tuh kadang nggak minum air putih.
0: Jadi gymnya itu berapa lama bertahan?
1: Cuman 2 bulan kayaknya, 2-3 bulan. Terus habis itu kan ada kegiatan skripsi, terus tugas akhir. Jadi kayak udah gak terurus lagi.
0: Iya, dimaklumi sih. Skripsi itu kan
1: Berat ya.
0: Itu udah nge-gym sama pikiran sendiri ya. Gak perlu lagi nge-gym. Tapi ya ada rencana bakal lanjut lagi nanti?
1: Lanjut gym kayaknya ada deh. Mungkin 2-3 bulan ke depan.
0: Oke, amin. Ya kan penting juga olahraga loh.
1: Iya.
0: Ini enak banget kan tubuh yang biasanya bergerak.
1: Iya, beda dia kalau misalnya udah nge-gym sama enggak nge-gym tuh beda. Walaupun aku cuma menjalannya selama 2-3 bulan kayaknya, tapi setiap pagi tuh enggak bloating.
0: Oh,
1: beda kalau misalnya enggak nge-gym kan. Itu terus juga porsi makan lebih teratur, lebih dijaga juga.
0: Wah.
1: Karena kita nge-gym juga kan. Jadi apapun yang kita makan, sebanyak apapun, kalau misalnya kita olahraga juga, itu bakal membakar lagi kalorinya.
0: Iya, aduh terasa banget ya. Gym itu disiplin loh.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya banget.
0: Dah, apa yang kamu rasain nih setelah kamu tidak pergi gym lagi? Aduh nangis gak?
1: Lumayan sih, kayak kadang-kadang tuh bloating. Terus kayak kalau misalnya nge-gym kemarin itu aku ngerasa badan aku terasa fit setiap hari.
0: Oh, seger gitu ya.
1: Terus gak gampang capek.
0: Oh iya, berarti bener ya gak gampang capek itu.
1: Tapi karena udah jarak kan makannya juga berantakan. Apalagi aku kebetulan anak kos. Jadi aku makan tuh gak yang diatur oleh orang tua aku gitu.
0: Oke. Jadi
1: karena makanannya berantakan, so ya udah gitu. Jadi nge-gymnya itu kayak udah gak teratur lagi. Dan aku juga gak menjalani gym lagi. Jadinya ya gini deh gitu.
0: Tapi ya bagus sih kalau kita udah punya dua perbandingan itu, kan kita bisa jadi belajar Najwa. Iya. Jadi kayak oh ini gak baik nih, ini jadi baik, apa yang baik diikuti lagi gitu ya kan. Ada gak pesan buat teman Pro 2 nih yang lagi malas olahraga?
1: Buat teman Pro 2 ya yang malas olahraga, menurut aku dari sekarang kalian tuh harus wajib banget olahraga. Minimal lari ataupun kayak yoga mungkin bersama orang tua
0: tipis-tipis
1: teman-teman
0: tipis
1: kalian
0: ya.
1: Yang tipis-tipis aja, karena itu benar-benar sangat membantu kalian di aktivitas kalian nih sehari-hari gitu.
0: Gak mesti ke gym juga kan, Nash?
1: Iya, gak mesti nge-gym juga sih. Kayak itu biasanya ada yang kayak di YouTube kayak Zumba olahraga 10 menit sampai 5 menit itu bisa banget kalian coba di rumah.
0: Bener banget. Yang penting rajin olahraga. Oke. Last but not least, pesan dari Kak Lara nih, Najwa. Salam untuk teman Pro 2. Semoga di awal pekan ini kita semua diberikan kesehatan. Itu nomor satu loh. Kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas, rezeki yang berkah. Aduh, amin. Bagus banget di doanya. Juga semangat dan energi positif untuk menjalani hari Senin ini. Sekali lagi jangan lupa olahraga ya teman Pro 2. Anyway, ini dia dari Semi Simorangkir, kesedihanku.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Sekarang tuh ya teman berdua, walaupun kayak semua lebih mudah ya kan, mau bertanya apapun sekarang ada AI dan memang memudahkan banget ya teman berdua. Nah aku baru tahu juga ternyata AI pun bisa membantu buat ya konsultasi masalah kulit kamu. Dan memang seiring perkembangan teknologi ya, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence AI ini mulai dimanfaatkan untuk membantu masyarakat memahami kondisi kulit secara lebih terukur. Nah bisa gitu ya, kebayang gak sih teman berdua kalau kita di zaman dulu ya gak ngerti apa itu AI, malah bisa sampai mendeteksi ini masalah kulit kita sendiri.

Ya misalnya aja kayak kulit kemerahan, ya kan, ada terasa perih dikit nih, atau gatal, kering, sampai muncul jerawat. Ya memang kadang-kadang kita tuh jadi kayak overthinking sendiri ya, padahal udah jaga banget nih, tapi kok masih timbul gejala-gejala kayak gitu. Nah, tahu nggak sih studi yang dipublikasikan dalam jurnal Acta Dermatovenereologica menyebutkan satu dari dua orang melaporkan memiliki kulit reaktif, dan kondisi ini menunjukkan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan kulit, terutama dalam mengenali gejala dan faktor yang bisa mempengaruhi fungsi perlindungan kulit. Nah, munculnya AI teman produk ternyata bisa menjadi solusi juga. Kita lebih tahu kondisi kulit, terus ya mungkin ada solusinya juga. Nah, teknologi ini menjadi salah satu pendekatan yang diperkenalkan Wardah melalui kegiatan Wardah Derma Launch VT Lab di Main Atrium Pondok Indah Mall 2, teman produk. Ya, memang Wardah ini berdekatan dengan teknologi masa kini ya.

0: aku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Teman berdua Mark V. Healy dari boyband Westlife menggugat seorang dokter bedah di Inggris atas dugaan malpraktik. Kabarnya setelah operasi penurunan berat badan yang disebut membuatnya mengalami infeksi parah dan sepsis berulang, teman berdua. Wow, penyanyi asal Irlandia ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi London terhadap Nick Carter, yaitu dokter bedah yang melakukan operasi. Masalah kesehatan Mark ya disebut bermula pada Agustus 2020. Waduh, udah lama juga ya bisa dibilang teman berdua. Dan pada saat itu penyanyi 46 tahun ini menjalani laparoscopic sleeve gastrectomy, yang mana prosedur untuk mengecilkan ukuran lambung sebagai bagian dari upaya menurunkan berat badan. Aduh, aku kalau udah operasi-operasi sebenarnya agak ngilu ya teman berdua, apalagi organ dalam nih. Anyway, menurut laporan The Sunday Times ya, tim hukum Mark menuding Carter ini tidak mengangkat bagian lambung dalam jumlah yang cukup saat operasi. Nah, jaringan yang masih tersisa kemudian diduga mengalami kebocoran dan memicu infeksi serius di bagian perut. Nah, dari kondisi ini yang mana membuat si Mark ini beberapa kali ya mengalami sepsis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Situasinya bahkan semakin parah, teman berdua. Next, di tahun 2023, Mark ini akhirnya menjalani operasi besar untuk mengangkat seluruh lambungnya yang dikenal sebagai gastrectomy. Tentu saja ya, gangguan kesehatan berdampak pada karir nih. Ya, dan pada tahun 2022 dia terpaksa membatalkan sejumlah konser bersama grupnya, grup Westlife ya, karena pneumonia. Kemudian di tahun 2024, Mark mengumumkan kalau dirinya akan mundur sementara dari aktivitas Westlife menjelang tour

Sementara itu Nick Carter sebagai dokter ya telah dimintai tanggapan terkait gugatan. Berdasarkan laporan The Sunday Times, sang dokter membantah sudah melakukan kelalaian medis. Westlife ini sendiri terbentuk di tahun 1998 ya, yang mana awalnya beranggotakan Mark Feely, Shane Filan, Kian Egan, Nicky Brand, dan juga Brian Mike Fadden. Dan tahu sendiri ya teman pada dua kalau grup ini sudah bubar setelah 14 tahun berkarir pada tahun 2012. Kemudian mereka reuni lagi di tahun 2018 tanpa Brian yang telah meninggalkan grup sejak tahun 2004. Oke teman pada dua, terus stay tune di 92.6 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: 92,6 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Ya, masih dengan aku Salsa dan tentunya bersama
1: Nashwa
0: dan
2: Farah.
0: Semangat dong ya. Mereka masih malu-malu, tapi gak apa-apa ya, namanya juga belajar. Anyway teman Pro 2, tadi sebenarnya Safa itu udah ngirim pesan ya, Safa pendengar ya. Dia nyemangatin teman Pro 2, tapi ya agak sibuk ya tadi kita ya, jadi baru buka gitu. Anyway teman Pro 2, sudah makan siang ya, sholat, ini waktunya memang untuk istirahat ya, dan kita akan menemani kamu sampai pukul 3 siang nanti. Oke, dengan Farah dan juga Nashwa kita akan berbicara tentang ya mungkin chemistry ya, atau gimana caranya membentuk chemistry sama orang yang kita kira kayak kayaknya dia gak bisa deh jadi teman saya ya, tapi ternyata beli Yau adalah bestie saya di masa depan, dan itu terjadi sama mereka berdua. Bener gak sih?
1: Bener.
0: Tapi ceritain dong gimana caranya membangun chemistry itu, ada gak sih mungkin tips dari kalian? Atau sebenarnya kita tuh butuh proses juga buat kenal sama orang?
1: Butuh proses sih buat kenal sama satu sama lainnya, apalagi buat kami berdua prosesnya lumayan.
3: Ya lumayan agak lama,
0: lama
3: sih.
0: Lama gitu. Tapi misalnya kamu nanti jumpa orang baru gitu juga?
1: Mungkin aku akan membangun proses juga buat berkenalan sama orang baru.
0: Tapi ada juga orang yang sekali ini bisa bangun terus chemistry-nya ya.
1: Iya.
0: Tapi aku tuh pernah jumpa sama teman yang kayak dia bilang gini, kita tuh saya harus negatif dulu sama orang. Loh kenapa? Kita kan kalau harus jumpa tuh ya udah ramah-tamah dulu, gak bisa. Kita tuh harus lihat dia tuh jahat-jahatnya dulu. Aku gak setuju banget sebenarnya sama stigma itu ya. Tapi mungkin ada benarnya juga ya. Mungkin proses kehidupan dia ada titik balik yang sampai dia punya kesimpulan yang kayak gitu. Nah kalau kamu sendiri gimana? Kamu tuh harus yang mikirin negatifnya dulu gak? Misal ngeliat nih muka jutek banget, udah pasti orang jahat ini.
1: Awalnya sih awal aku kenal Nashwa ini aku ngiranya kayak ih nih orang juga di sini nih nggak cocok banget nih buat dijadiin teman aku nih. Rupa-rupanya malah
0: bestie banget
1: dan malah sebenarnya orang seperti itu tuh baik banget sih aslinya.
3: Iya gitu bahkan ya. Kita klopnya aja tuh kayak gak sampai satu semester tuh udah kayak bener-bener satu pikiran gitu.
0: Wow. Ya, terus kalau kamu Nashwa ngelihat si Farah dulu semester 1 tuh gimana?
3: Aku ngelihat Farah tuh biasa aja kali ya karena dia emang memiliki apa sih ekspresi wajah yang benar-benar ramah gitu dari awal.
0: Aduh, Farah kamu
3: beda ya, beda banget ya. Kalau Farah ngelihat aku benar-benar kayak jutek karena mungkin emang bawaan muka aku sedikit jutek kali kalau misalnya aku lagi diem. Cuman di awal-awal itu kita dikenalin sama teman aku yang bernama Noi. Jadi
0: hai ketika, Noi. Dia dengerin gak ya? Semoga denger deh.
3: Semoga dia dengerin ya. Karena nama dia termention nih.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Nama panjangnya siapa sih? Kalau boleh tahu?
1: Nama panjangnya Nurul Mahabbah.
3: Iya, Nurul Mahabbah.
0: Oke, okay. Panggilan asiknya tuh Noi ya.
1: Noi. Gitu. Hai Noi.
3: Awalnya itu dikenalin sama Farah, terus awalnya itu kan rame-ramean tuh, tiba-tiba ada satu momen kita tuh berdua gitu lah.
0: Oh, wow.
3: Ternyata kok makin lama kita ngobrol kok kayak gak ada jeda gitu, ngomong
0: asik aja ya.
3: Asik aja gitu. Lama-lama dari situ kita udah ketemu, sering main berdua juga. Terus sempat ada insiden aku yang tau lah mati lampu kemarin di mana aja.
0: Itu bukti di mana temen.
1: Iya benar.
3: Real dia beneran kayak menampung aku ini selama sebulanan yang termasuk aku lumayan anak kos di sini tanpa orang tua. Jadi bener-bener keluarga dia tuh emang merangkul aku banget gitu selama sebulan full. Kayak aku nggak ada air, aku nggak ada lampu, nggak ada sinyal. Ini kayak udah nes kesini aja ke rumah gitu. Lama-lama deket-deket ya. Alhamdulillah sekarang bertemu lagi ya di sini.
0: Bener-bener teman kandung ya. Aduh, itu definisi yang bener-bener ada nih teman kandung. Berarti emang kalau misalnya kalian lama nggak jumpa, jumpa sekali tetap akan connected ya.
1: Tetap. Iya, sebelum magang ini tuh kami lumayan lama sih kami
0: gak jumpanya
1: jumpa.
0: Ya.
1: Tapi waktu jumpa tuh kayak topiknya itu masih nyambung aja, masih masuk pembahasannya.
0: Kan ada juga orang yang udah lama gak jumpa, pas jumpa tuh kayak ada gap di antara mereka ya.
1: Iya. Syukurnya enggak.
0: Alhamdulillahnya enggak gitunya ya.
3: Dan tanpa canggung juga sih.
0: Iya sih. Aduh aneh banget ya. Tiba-tiba canggung banget nih. Kenalan dulu. Namanya siapa dan di mana udah itu serangkaian proses dari pertemanan kalian gitu. Tapi punya definisi yang berbeda ini ternyata ya. Jadi Najwa ini memandang Farah ini sebagai anak yang ramah. Dia ceria juga.
3: Pada awal-awal ketemu itu dia ceria aja sih, sewajarnya orang pertama kali berkenalan gitu. Sedangkan mungkin dari sisi aku udah berusaha kayak hai gitu. Mungkin ya terhalang muka kali ya. Jadi jutek banget nih anak gitu.
0: Aduh, tapi beneran deh muka jutek itu bukan kita mau sendiri kok.
3: Kayak kita gak bisa mengekspresikan muka kita sendiri kan.
0: Karena diem itu emang gak ada pikiran apa-apa sih.
3: Iya, dan dibayangin itu kayak jutek nih gitu.
0: Aduh, ya tapi so sweet banget ya. Akhirnya bisa punya chemistry yang kuat banget di antara kalian berdua. Bersepuluh ya, tapi kakaknya
3: bersepuluh.
0: Rame banget, aku pas dengernya, aduh jarang-jarang nih geng bisa sebanyak. Itu biasanya kayak 5 deh, itu udah paling banyak menurut aku. Tapi bisa ya 10. Dan hebatnya katanya kalian ini kalau ngobrol pun tetap
3: nyambung.
0: Iya, enggak yang bosi satu orang atau menonjolkan satu orang, tapi emang sama rata gitu.
3: Iya, kita dirangkul banget sih.
1: Kami tuh matahin stigma orang yang katanya kayak pertemanan kuliah paling semester 3 udah bubar. Tapi kami kayak enggak kok bisa bertahan sampai wisuda.
0: Really? Wow, keren banget. Sampai akhirnya kalian semua wisuda dan masih bersama itu kan?
1: Iya, benar.
3: Kita tetap masih nongkrong di luar kayak gitu, walaupun udah gak kuliah lagi kan, udah pada sibuk sama kegiatan masing-masing, tapi di setiap momen yang ada, kita selalu kayak, nongkrong yuk, gitu.
0: Asik banget.
3: Biar kayak gak pecah aja sih silaturahminya.
0: Asik, jadi itu ya sefruit kisah mereka, teman berdua. Ada namanya gak sih geng kalian itu?
1: Ada.
0: Oh ada?
1: Ada. Mau tau gak namanya?
0: Mau
1: apa?
0: Dong, mau
1: namanya...
0: tau.
3: Namanya Juseo.
1: Namanya Juseo.
0: Wah, ada Korea-Koreanya, iya.
1: Tapi itu gak ada kepanjangannya sih.
0: Oh, jadi terinspirasi dari mana nih?
1: Terinspirasi hari itu kami lagi ada mata kuliah yang gimana itu disuruh tentuin kelompok. Nah terus kayak kelompoknya itu berdasarkan negara.
0: Oh gitu.
1: Dan kami itu negaranya itu Korea. Korea. Juseo deh, Juseo. Ya udah dari situlah
0: terinspirasi sampai hari ini.
1: Sampai detik ini.
0: Kalian ada rencana buat buku atau apa gitu gak sih? Kayaknya seru banget ya. Kayak 10 persahabatan gitu. Aduh, menulis kisah kasih mereka.
1: Kayaknya bakal seru sih.
0: Iya kan?
3: Karena emang lika-likunya itu banyak banget. Gak cuma satu gitu hal yang terjadi di kita.
1: Nangis, tawa bareng.
0: Enggak cuma senang-senang aja ya.
1: Cuma senang-senangnya aja.
0: Berarti kayak misalnya sepahit hidup pun misalnya curhat sama teman yang 10 itu tetap mereka akan responnya baik juga gitu.
3: Baik.
0: Oh alhamdulillah sih.
3: Sama
0: alhamdulillah.
3: Semuanya sih.
0: Ya kan kita takut ya ada teman yang beda-beda muka ya. Kadang kan itu jadi bom ini kita sendiri, bom waktu yang kita tidak tahu. Kita sebenarnya biasa aja curhatnya, tapi kayaknya sama orang nanti disebarluaskan udah beda lagi. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, sapa-sapa dulu dong buat 10 teman kamu itu yang ada di luar sana. Nyangka gak sih mereka kalian siaran hari ini?
1: Halo teman-teman Juseoku. Mungkin nih kami kan udah berpencar nih, ada yang di Jakarta, ada yang di...
0: Di mana lagi?
1: Ya, di Bandung.
3: Oke. Dan di sekitaran kita lah,
1: sekitaran sana lah. Buat Ratu.
3: Iya, buat Ratu.
0: Hai Ratu.
1: Rioni, Noi, Wawa.
0: Siapa lagi?
3: Azra, Nataya, dan siapa sih lagi? Lupa lagi.
0: Gimana sih semua? Ya pokoknya itulah ya, dimanapun teman-teman berada ya, tetap saling mendoakan juga, saling support juga, dan kabar-kabari ya. Karena kan emang kalau teman itu pasti enggak ditanya pun ada firasat kayak gimana kabarnya itu. Ada enggak kalian kayak gitu kayak?
1: Ada sih.
0: Iya kan? Saking karena kayak dia kenapa ya? Pokoknya harus ada kabar nih. Ada nggak pesan kamu buat teman perdua nih, anak-anak baru, anak-anak maba yang baru masuk kuliah? Aduh, susah banget cari teman kayaknya nih kak. Gimana ya kalau ada cerita kayak si Farah ini tadi? Apa pesan kamu buat Farah di bawah kamu ini?
1: Kalau buat aku pesannya, kalau maba nih harus pintar-pintar banget sih buat nyari teman. Jadi kayak semua orang itu bisa dijadiin teman, tapi nggak semua orang itu bisa dijadiin teman buat cerita. Jadi buat kalian kalau mau cari teman, ya berteman aja sama siapa aja, tapi buat cerita itu dipilih-pilih lagi biar pertemanannya itu langgeng, awet, tidak ada yang bermuka dua.
0: Iya, berteman sama siapa aja tapi tetap harus disortir ya.
1: Tetap harus dipilih.
0: Oke, dari Najwa?
3: Dari aku sih mungkin sebagai anak rantau yang dulunya kuliah itu susah mencari teman, karena aku mikirnya pas awal kuliah tuh aku takut nggak ada teman nih pas sampai di kampus.
0: Oh, kamu tuh dulu tadi sebelumnya kamu bilang kamu anaknya introvert banget ya?
3: Iya, parah.
0: Dan untuk ngomong hai, berusaha ramah ke orang karena, juga butuh usaha gitu.
3: Iya, karena aku tipe yang aku takut salah ngomong, kayak misalnya aku hi-in ke orang terus dia nggak hi balik, aku langsung overthinking. Aku anaknya bener-bener overthinking banget.
0: Waduh.
3: Jadi untungnya ada salah satu teman aku yang alhamdulillahnya itu ngerangkul aku, jadinya kayak ternyata setelah ngomong sama dia seru deh. Ternyata banyak loh yang sefrekuensi sama aku di sini. Mungkin akunya aja yang tidak mencoba duluan untuk mendekati. Mungkin untuk teman di luar sana yang introvert seperti aku nih, mungkin cobalah untuk berinteraksi lebih kok. Karena walaupun kita menganggap diri kita ini too much untuk kayak bertindak kayak sekedar say hi aja, mungkin di luar sana mungkin ada yang seperti kita, jadi mungkin bisa klop gitu.
0: Oke.
3: Karena teman baik itu kan bisa ketemu di mana aja tanpa kalian tahu.
0: Iya lagi, dan harus tetap berprasangka baik gitu ya.
1: Jangan takut memulai.
0: Tapi kamu dari transisi itu kerasa nggak sekarang jadi lebih baik lagi?
3: Kerasa sih, awalnya itu kan aku introvert, terus ternyata teman-teman aku ini semua tuh bener-bener ekstrovert parah.
0: Wow.
3: Jadi aku tuh seringnya tuh kayak mendiam gitu.
0: Tapi diem yang enak kan, maksudnya kan ada kita, iya kan,
3: diem yang diem
0: wajar lah dan normal
3: aja. Tapi alhamdulillahnya teman-teman aku yang kayak, ya ayo ayo sini sini, akhirnya ngikut, lah malah aku yang jadi yeping parah gitu kalau di game,
0: mendominasi.
3: Malahan mereka heran kenapa aku kalau nggak yeping tuh kayak kok kenapa gitu.
0: Iya, jadi pertanyaan. Oh bisa gitu berarti ya. Tapi memang itu ya, kalau pertemanan nyaman banget kita tuh jadi enjoy banget.
3: Iya,
0: ya.
3: Benar sih.
0: Tanpa ada ngerasa kayak takut salah gitu,
3: takut
0: ya.
3: Takut gak ditemenin tuh, kayak emang bener-bener lancar aja.
0: Tapi kamu sebelumnya pernah juga di fase gak ada temennya atau kayak say hi gitu jadinya rasanya takut banget gitu?
3: Pernah sih, itu waktu aku SMP dulu sebelum aku ketemu. Karena aku di SMP juga ada satu circle yang bener-bener sampai sekarang tuh masih temenan gitu. Awal-awalnya itu kita tuh cuma berdua doang, terus dianya malah sama temen yang lain gitu. Jadinya aku berteman juga sama yang lain, tiba-tiba jadi satu circle. Jadi yang temenan aku yang dulu nih udah gak yang terlalu klop lagi gitu.
0: Oke, teman berdua, nanti kita chit-chat lagi ya. Seru banget deh ada Nashwa sama Farah. Dan tentu aja membangun chemistry itu juga harus butuh proses ya. Jangan takut untuk berteman, teman berdua, karena apalagi di kampus cari relasi itu jadi momen yang paling istimewa. Dan tentunya sekali seumur hidup deh bisa aku bilang, karena kalau udah S2 beda cerita lagi ya. Walaupun cari relasi bisa di mana aja, tapi kalau udah masuk kuliah ya kan, kamu ketemu sama banyak orang, sama banyak circle juga, ya entah itu di komunitas ya, di organisasi. Jadi ya benar-benar di apa ya, diambil momennya ya, kesempatan gak datang dua kali.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: siang, masih semangat ya. Untungnya di jam 2 ini ya, biasanya aku sih semangat, tapi kali ini lebih semangat lagi karena ada Farah dan juga sebutin Nashua. Tolong
1: Nashua.
0: Nashua, gedein lagi dong suaranya. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Oh ya udah nih udah pas. Oke. Okay. Anyway, Nashua, tadi kita ngomong chemistry ya bareng Farah juga. Tapi emang kalau kita jumpa sama orang pertama kali kan juga ngelihat aura. Aduh, aura

0: Kadang-kadang kita bisa ngebaca sendiri juga, walaupun kita tuh gak pengen ngebaca muka orang, tapi ada tuh kayak, ini orangnya kayaknya gak terlalu sefrekuensi deh sama aku. Bisa terbaca aja dah, kamu pernah juga kayak gitu?
1: Pernah sih, karena kan aku juga walaupun aku memiliki muka yang jutek, tapi aku bisa membaca juga nih beberapa orang. Kalau misalnya kayak, ih jutek nih, pasti dia gak suka nih. Tapi ya balik lagi, kita kan gak tahu dia kepribadiannya tuh gimana. Jadinya kalau misalnya kita terus-terusan mikir kalau misalnya dia ini jutek, ih orangnya kayaknya gak asik deh. Tapi kan dibalik semua itu, ketika kita ngobrol kan kita dapet tuh chemistry-nya. Dan kalau misalnya tanya, pernah dapet? Ya pernah, cuman baik lagi aku gak mau yang kayak berpikiran terlalu jauh tentang hal buruk kedianya gitu. Jadi kayak ya apa sih bahasanya, kayak
0: positive thinking lah.
1: Positive thinking kayak udah gitu.
0: Tapi memang kadang-kadang tuh benar juga adanya, kayak teman aku bilang tuh tadi ya, kita tuh harus negatif duluan. Masa iya sih baru pertama kenal Nashwa aku langsung nyari-nyari yang buruknya, kan kayak enggak etis juga ya. Tapi ya kadang-kadang ya kalau udah ngobrol terus, eh benar lagi di istilahnya apalah itu ya, hipotesis awal, udah bahas skripsi aja nih. Kayak hipotesis awal kita bilangnya dia nih kayaknya punya aura yang tidak baik deh, ternyata beneran. Nah itu udah jadi signal juga gak sih? Benar gak Farah?
2: Benar, setuju.
0: Kamu pernah berpengalaman juga?
2: Kalau aku berpengalaman kayak Nashwa sih gak pernah ya kak. Aku ngerasa aku ini cepet berbaur orangnya. Dan aku tuh yang kayak misal nih dia diam, aku akan yang kayak ayo ayo ngomong, ayo berteman berteman gitu. Tapi
0: ngajak ngobrol.
2: Iya, tapi misalnya aku udah kayak gitu dan dia kayak masih yang kayak malu-malu kayak ah ya udah
0: capek kan.
2: Ya berarti kayak oh ya udah, berarti memang enggak sefrekuensi aja gitu.
0: Sebenarnya enggak ada yang salah, cuman ya kalau udah enggak sefrekuensi ya udah berarti bukan tempat kita juga dan dia bukan ke kita juga itunya ya.
2: Susah kalau enggak sefrekuensi lagi.
0: Makanya di frekuensi 92,6 FM teman pro dua gabung di sini ya. Tapi setelah semua ini kan udah siap nih ya, kuliah udah semua udah. Ya, kerja enggak sebelumnya? Atau ada part time kalian berdua?
2: Aku sih belum,
0: belum. Emang ya fokus sih, kuliah sih. Dua-dua.
2: Iya, belum.
0: Tapi ini benar-benar jadi pengalaman pertama juga ya magang di sini. Gimana perasaannya sejauh ini?
2: Happy karena sesuai sama jurusan yang aku mau ya.
0: Dan cocok ya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ya nah, lagi, karena setelah menjalani seminggu full ini aku merasa yang kayak tadi kata Farah emang benar-benar cocok sama jurusan, karena kita beberapa ada MK yang sama persis nih seperti radio dan jurnalistik juga. Terus juga ada bagian kayak ikut ngonten. Kemarin kita ada bikin konten sama divisi KMB.
2: KMB.
1: Jadi benar-benar kayak emang pas sejurusan gitu.
0: Passionnya udah banget di situ ya.
1: Iya, passionnya di sini banget gitu. Dan aku satu lagi kan orangnya ya pink parah ya.
0: Wow. Jadi dia sudah mulai ini ya Farah ya.
2: Ya nyaman nih.
0: Tadi dia di awal yang enggak mau banget ya Farah ya.
2: Kan dia nyaman.
0: Nih. Asik nih, udah mulai asik nih. Oke, sesuai passion ya Nashwa ya. Tapi emang kamu dulu dari dulu suka sama yang kayak digital-digital, ngedit-ngedit gitu.
1: Iya suka, karena aku orangnya sering ngevlog.
0: Kamu punya channel YouTube juga?
1: Enggak, channel YouTube saya kayak aku lagi main sih sama teman-teman aku. Terus aku bikin video, terus nanti videonya tuh panjang banget, bisa sampai kayak 40-30 menit. Terus nanti aku edit, aku buat kayak apa sih, meme gitu lah.
0: Ini teman yang kita cari sebenarnya ya, di tongkrongan-tongkrongan.
1: Iya, terus aku nge-post di Instagram aku.
0: Nanti teman kamu yang tinggal repost aja gitu.
1: Iya, lucu soalnya, kayak seru aja sih gitu.
0: Oh, berarti kamu suka mendokumentasikan gitu ya?
1: Iya, semua.
0: Banyak, berapa banyak itu file yang sudah ada, gak dihapus-hapusin?
1: Sampai memorinya tuh full ya.
0: Waduh, udah dihapusin, tag lagi nih foto-fotonya. Tapi emang gitu ya? Kalau udah suka ya udah dilanjutin. Tapi bagus loh itu. Kamu ada ikut-ikut les ngedit-ngedit gitu gak juga? Ada rencana kursus-kursus apalah itu yang online-online sekarang ya kan?
1: Nah itu kayaknya cuman kesukaan sampingan aja sih. Kalau ditanya kesukaan yang bener-bener apa, aku suka banget makeup. Dan aku pernah tes, apa sih, bukan tes, apa sih?
0: Yang apa?
1: Kursus makeup gitu, waktu les makeup gitu SMP sama SMA. Dan kebetulan pada saat itu aku juara. Terus
0: keren banget.
1: Gak aku lanjutin lagi.
0: Kenapa?
1: Kayak mag...
0: kayak
1: mager gitu tiba-tiba. Tapi aku pas kemarin itu yudisium, aku make upin Farah.
0: Wih, keren banget.
2: Aku di make upin Nasya.
0: Aku mau lihat fotonya. Ada enggak? Ada. Kasih nampak biar aku menjelaskan kepada pendengar bagaimana. Ini aku teman perdua pakai kacamata hitam ya. Ini akan aku buka kacamata hitamku sambil melihat wajah Farah yang sudah dirias. Tapi enggak dilanjutin lagi. Padahal itu kan bisa jadi ladang cuan.
1: Iya kan, mama juga ada bilang kayak gitu sih. Cuman kayak untuk sekarang kayak jangan dulu deh. Pengen yang melakukan sesuatu yang lain aja.
0: Oke, Farah sudah memberikan. Ih, cakep banget Farah ini, kamu pangling sih aku. Jujur ya.
2: Sehari doang gitu, mah.
0: Jujur cantik sih. Flawless banget mukanya teman pro 2. Ini enggak dibayar kan?
2: Enggak. Tapi memang Nashwa ahli banget sih di makeup, Pak.
0: Keren banget, aku suka banget alis yang kayak gini. Beneran teman pro 2 kayak rapi, kayak mana ya aku menjelaskan ini, kayak flawless, kayak ya enggak bisa berkata-kata. Aku suka banget sama lipstick yang glossy-glossy kayak gini, terus kayak matanya enggak too much juga ya riasannya.
1: Karena dia dari awal request nude glam gitu. Tapi masih tetap mencondongkan kayak dia gitu. Jadi aku bikin lebih full di matanya, tapi di bagian yang lain-lain kayak alis dan complexion itu aku bikin sedikit kayak enggak flat sih, tapi kayak di pertengahan lah, biar enggak terlalu yang kayak pop out semua di makeupnya.
0: Enggak dandut banget.
1: Iya, enggak dandut banget.
0: Tapi itu SMP, SMA.
1: SMP,
0: kursusnya.
1: SMA.
0: Oh, SMP, SMA. Iya. Itu atas kemauan sendiri memang.
1: Iya, karena aku ngelihat aku tuh suka awalnya tuh aku suka makeup karena aku di makeupin sama tante aku. Terus lama-lama kayak kok cakep ya, aku coba makeup sendiri. Jadi aku sering panggil sepupu-sepupu aku tuh bikin makeup gitu. Makeup-makeupan yuk nanti dia jadi modelnya, role model aku gitu.
0: Asik banget.
1: Terus akhirnya ada satu kelas dibuka itu pertama kali dari Emina. Ya udah aku coba makeup di situ. Aku itu tapi bukan kita panggil MUA-nya. Misalnya kita bukan panggil kayak ada modelnya, aku sebagai MUA tuh enggak, tapi kita makeupin muka kita sendiri. Kebetulan pada saat itu dipilih yang paling rapi makeupnya, dan ada yang kayak lomba kayak bikin konten gitu juga. Jadi aku sebagai yang paling rapi lah, karena pada saat itu aku bikin alisnya nggak ngeblok.
0: Biasa kan zaman udah bisa SM, tapi ya
1: iya, aku bikin alis agak serat gitu pada saat itu.
0: Salut sih,
1: juara satu. Terus yang kedua dari makeover. Tapi makeover gak juara satu sih, kayak juara dua, karena ada yang lebih baik.
0: Tapi tetap keren ya,
1: cakep banget sih.
0: Tapi itu pengalaman berharga banget loh.
1: Iya
0: kan? Maksudnya bisa-bisa kamu mungkin ngedit video lah, apa yang bisa dikursusin, tapi kamu tahu nih aku sukanya yang ini nih. Jadi kalaupun aku ikutin yang gak suka-suka banget, jadinya overwhelm sendiri ya.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gimana? Bakat itu masih ingin digali kah? Atau cuman jadi hobi aja?
1: Pengen sih kalau misalnya teman-teman aku aja nih, sekitaran teman-teman aku yang makeupin dong, ya udah.
0: Itu bisa ya. Iya,
1: tapi kalau untuk yang kayak aku butuh makeup nih segala macam kayak aduh kayak nggak pernah, jangan dulu deh. Soalnya aku pernah makeupin juga yang pas aku di rumah kita ada acara gitu, aku makeupin 7
0: waduh banyak
1: tante-tante aku.
0: Wah, banyak sih 7 itu.
1: Tapi agak encok ya sedikit.
0: Itu bangunnya harus cepet kan ya.
1: Iya, aku bangun subuh karena pas makeupin Shakila sama Shakila sama Farah ini pas Yudisium itu dari jam 5 subuh.
2: Setengah lima subuh.
0: Karena itu selesainya juga banyak banget complexion di semuanya.
1: Iya, harus rapi kalau enggak
2: keren. Faktanya Kak, Nashwa ini dia itu bisa mengenal model makeup mana yang cocok buat teman-temannya.
0: Aduh, berarti aku bisa juga dong. Kamu bisa membaca wajah ini kayaknya bisa. Cocok yang kalau aku coba baca dulu dong. Aku pengen tahu tipis-tipis.
1: Kayaknya kakak glam deh.
0: Oh ya, gitu. Ya. Kenapa?
1: Karena kakak itu udah mempunyai postur muka sendiri dan
0: gimana tuh taunya? Aku juga.
1: Kayak gimana ya, muka kakak tuh udah
2: tegas,
1: udah simetris gitu, udah ada bentuknya sendiri. Jadi kalau nude glam kayak misalnya kakak main di complexion, bronzer sama blush, itu alis kakak kayak dibuat serat tipis aja, pakai kayak eyelash dan
2: udah bagus tuh.
1: Lipstick kakak tuh nude pink dan itu
2: bagus banget kak.
0: Ini seperti konsul kecantikan.
2: Lagi hidungnya udah mancung parah sih ini. Teman-teman nih.
1: Itu aku bisa ngebayangin sih kontur di bagian mana.
0: Kita full BEM UA ada di sini ya, teman berdua langsung booking. jadi gitu ya. Emang MUA itu bisa baca ini kemana-kemana gitu ya?
1: Bisa.
0: Aku sebenarnya jujur ya, aku kok makeup ya udah bedak-bedakan tempel-tempel aja tuh blush on. Ya udah sih. Ternyata ada ininya ya.
1: Ada
0: apa sih istilahnya itu? step-stepnya, ada tahu step-nya. Untuk berarti kalau hidung aku sama hidung dia bisa beda nanti konturnya.
2: Bisa.
0: Oh beda gitu.
1: Hasilnya. Cara aplikasi ini juga beda, kayak aku makeupin Farah sama Shakila juga. Shakila itu dari ujung batang ini sampai ke bawah, tapi kalau Oji itu aku hanya pakai di bawahnya aja. Nanti baru di blend ke atas. Beda dia.
0: Waduh, memang MUA ini ya.
1: Beda.
0: Akhirnya ada insight baru saya hari ini ya. Jarang-jarang loh ada MUA yang ngasih semua insight kayak gitu. Tapi kalau kamu Farah, hobi kamu apa sejauh ini yang sampai kursus-kursus gitu ada nggak?
2: Kalau aku nggak ada hobi yang khusus gimana gitu ya. Cuman kalau berbicara nih, aku tuh senang. Okay. Dan mungkin kalau Nashua kan lebih ke media. Kalau aku tuh lebih ke hubungan masyarakatnya. Aku lebih suka
0: ketemu orang gitu ya.
2: Ketemu orang, buat data ini. Bahkan kalau misalnya yang bermasalah dengan Microsoft Word, Excel, itu aku senang. Jadi
0: cepet kamu di situ ya.
2: Aku lebih di situ dibanding di bagian ngedit.
0: Dulu waktu SMA deh, kamu tuh lebih banyak apa tuh? Ada nggak kebagian mungkin jadi asisten apa misalnya?
2: Nggak ada, cuman aku pernah aktif di Olimpiade aja.
0: Wah,
2: sih.
0: Wah, keren banget. Ih, boleh dong ceritain.
2: Walaupun sebenarnya nggak masuk juara ya, tapi ada beberapa kali aku mewakili sekolah itu Olimpiade Biologi, O2SN.
0: Wah, iya.
2: Udah sih. Terus nari, aku juga suka nari.
0: Oh, nari banyak ikut ekstrakurikuler gitu ya?
2: Iya. Aku juga. Aku Ranu Pampuan, Ratu Jaro. Terus aku sempet ikut latihan nari tarik pukat. Cuman itu nggak di apa sih, nggak tampil.
0: Oh gitu. Jadi gimana? Ikut
2: cuman latihan-latihan doang, nggak ada.
0: Masih ingat
2: sampai
0: nggak
2: tampil
0: sekarang?
2: Itu kayaknya kalau nggak salah karena COVID deh abis itu, makanya nggak sempet
0: vakum
2: nampil
0: ya. Vakum. Sayang banget sih, tapi ya yang namanya nari ya latihan.
2: Nggak apa-apa ya, pengalaman.
0: Bagus loh nari itu kan. Jadi, bergerak gitu ya. Suka nari berarti dari kapan? Waktu
2: dari
0: kecil?
2: TK. Aku suka nari dari TK. Wah. Itu pas TK aku bisa, setiap ada event nari aku pasti ada selalu di barisan itu.
0: Pasti kamu cute banget ya dulu. Anak kecil di make up-in gitu dengan baju-baju baju adat maksudnya gitu. Wah, berarti kamu sudah tampil sedari kecil dong. Dari TK ya.
2: Dari TK.
0: Makanya waktu mungkin kayak sekarang ini bisa public speaking juga udah aman gitu. Tampil di banyak orang.
2: Udah sedikit lebih berani lah ya dibanding dulu yang masih takut orang. Sekarang udah mungkin udah banyak belajar juga, udah banyak jumpa orang juga, makanya mungkin udah sedikit bisa buat berbicara.
0: Udah banyak kayaknya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi cocok banget loh, dia cita-citanya pengen jadi dosen katanya nih. Semangat ya, tapi cocok deh. Kamu tuh emang suka kan jadi guru gitu
2: ya,
0: mungkin?
2: Iya, aku suka.
0: Pernah ngajar-ngajar juga?
2: Pernah.
0: Buka bimbel?
2: Pernah ngajar bimbel di tempat kebetulan kakak ipar aku tuh ada bimbel.
0: Okay.
2: Nah, jadi aku ngajar di situ.
0: Wow, itu dari kapan?
2: 2025 sampai 2026 baru aja sih aku berhenti.
0: Karena
2: ini
0: sibuk
2: kan,
0: ya.
2: Kesibukan.
0: Iya, tapi enjoy ya mengajar.
2: Enjoy sih.
0: Kan anak-anak tuh mungkin enggak semua bisa handle ya, tapi kamu bisa gitu.
2: Alhamdulillah ya, dengan berbagai macam sifat perilaku. Aku tetap suka sih, aku suka anak-anak sih kak.
0: Oh, itu privilege juga dan kamu bisa handle itu. Jadi ya beruntung kalau ada orang bilang aku gak suka pekerjaan ini, ya mungkin emang gak cocok ya di dia.
2: Ya mungkin
0: emang gak cocok. Ya gitu. Oke, seneng banget, udah banyak juga kita bahas ya. Padahal ini hari pertama mereka on air. Aku tadi mau kayak, oke, mungkin mereka malu-malu, aku akan ngomongnya gak banyak-banyak deh. Ternyata kebanyakan
2: happy.
0: Tapi seru loh ya teman berdua. Anyway, kita ada masuk request dari Bang Tajul Irfan. Requestnya sih tetap ya lagu dari Ariel Lesmana. Tapi mohon maaf nih Bang Tajul Irfan, kita adanya sesi potret featuring Ariel Lesmana. So here we go teman berdua ya, spesial untuk Bang Tajul Irfan.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: wah asik banget sih teman pradua. Ternyata muka aku cocok ya, katanya pakai bold makeup. Akan kita coba nanti ya Nashwa. Aku jadi kepengen kamu makeupin gimana tangan magicnya itu meramu wajahku.
1: Oke.
0: Eh, suara Farah udah kedengeran? Cek sound dulu dong.
2: Tes, halo.
0: Eh, sayang banget Farah tadi hampir terpleset ya, aku lupa. Bukannya mau oversharing, tapi kadang-kadang ya kita enggak tahu ya. Aku pernah nggak sih kita mau bilang sesuatu tapi lupa gitu, jadi teman gitu. Jadi aku mau bilang gini teman pradua, Farah itu sendalnya agak licin, jadi hati-hati ya, dia mau pinjam sendal kan, tapi jadi kayak gitu. Tapi itu
2: sakit betul.
0: Farah habis ini pulang istirahat langsung ya, tapi masih semangat ya, kita masih ada setengah jam lagi ini ya teman pradua. Dan tentu aja bahas makeup rupanya panjang juga ya Nashwa ya.
1: Panjang sih, wah saking banyaknya step gitu kan.
0: Ini khusus ciwi-ciwi aja, jadi obrolan para ciwi-ciwi. Tapi sekarang cowok-cowok udah pada pakai juga ya.
2: Banyak pasti.
0: Iya, soalnya aku juga ngelihat di TikTok gitu, misalnya lewat beranda mereka sambil jualan sambil praktekin juga. Tapi sebenarnya sekarang udah nggak tabu lagi ya.
1: Kalau misalnya cowok itu biasanya cuman main di complexion aja sih, ada beberapa. Tapi kan ada beberapa juga cowok ini kan yang gak suka gitu. Kayak benci banget nih sama cowok gitu.
2: Emosi ya.
1: Tapi ada juga beberapa yang kayak pakai deh makeup kayak concealer
0: di bagian ya,
1: spot-spot, pakai lip balm yang agak-agak pink biar kelihatan segar gitu.
0: Iya, dan orang kadang sekarang udah lebih aware juga, aku lihat kayak pakai sunscreen ya. Bukannya mau bilang kayak feminim sih, tapi kayak merawat ya.
1: Tapi sunscreen itu perlu sih.
0: Iya, perlu banget. Maksudnya sekarang cowok-cowok udah mau gitu. Iya. Dulu tuh kayak pakai pelembab gitu kan, jadi kayak kesannya
1: gitu.
0: Udah beda gitu ya. Tapi aku masih aneh juga sih kalau ngelihat cowok pakai bedak. Maksudnya
1: iya,
0: itu.
1: Iya, juga. Oh, bukan kakak aja kok. Iya. Aku juga.
0: Tapi sekarang fenomena kayak misalnya anak kecil bisa makeup itu keren banget ya. Aku ngelihat kayak di TikTok tuh kayak mungkin anak SD dia udah buka aku jasa liat, gitu ya kan.
2: Itu keren. Aku salut loh liatnya, yang ada bahkan yang udah bisa makeupin pengantin.
0: Iya,
2: ada itu.
0: Itu kayak wah,
2: keren.
0: Tingkat dewa sih, jam terbangnya.
1: Iya. Bahkan ada transisi makeup gitu, anak kecil yang SD itu bertiga sama temennya. Itu ada, kalau misalnya kalian search di TikTok pasti ada itu. Bertiga sama temennya itu bikin transisi makeup, itu bener-bener serapi itu makeupnya.
0: Dan bener-bener kayak profesional makeup gitu. Aduh,
2: aku lihat juga.
0: Aku sampai speechless, gak bisa berkata-kata. Berarti memang orang tuanya membuat mereka itu
1: Disupport.
0: Jadi mereka pede juga. Bayangin ada kemampuan gitu terus orang tua kurang support kan. Sayang sih.
1: Bangga terkembang gitu kan hobinya sendiri.
0: Nah, kamu pernah gak juga ngelihat ada orang kayak gitu? Kayak misalnya gak disupport sama temen lah misalnya, atau orang tua.
1: Gak pernah lihat sih, karena aku kebetulan di lingkungan yang semua keluarga aku tuh support banget aku makeup. Bahkan dari keluarga mama aku, keluarga papa aku, itu pasti yang pertama kali dipuji, bagus banget makeupnya. Apalagi kalau ada perkumpulan kayak gitu kan. Dan aku ngerasa ya udah, bahwa dengan adanya keahlian aku ini itu bisa bikin orang-orang seneng juga. Karena kan satu sisi karena aku bisa, dan aku bisa ngebantuin tante-tante aku nih yang biasanya kayak perlu ke acara tertentu. Jadi mereka gak perlu sewa MUA lagi. Jadi kayak yaudah aku aja sini. Toh hasilnya juga ya 11-12 lah.
0: Padahal ada kan ya jurusan yang kayak tata rias itu, Nashwa?
1: Ada sih, cuman
0: kenapa kamu gak ambil?
1: Karena menurut aku pada saat itu makeup itu hanya untuk sampingan aku aja. Sebenarnya lebih bagus sih kalau emang kursus ikut makeup, karena lebih terlatih kan. Tapi menurut aku sendiri, aku tuh butuh jurusan yang lain untuk mencondongkan hasil makeup aku ini. Perpaduannya itu jadi ke arah yang lebih jauh gitu loh, bukan hanya di makeup aja.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau misalnya kita ikut kursus makeup itu kan perputarannya pasti di situ doang kan. Sedangkan aku butuh komunikasi mengembangkan apa yang aku suka dengan cara mungkin aku bisa, kalau misalnya ambil tata rias, ya udah aku cuman perputaran di situ. Sedangkan jika aku mengambil komunikasi, aku bisa menjadi konten kreator dengan adanya jurusan
0: dan
1: atau
0: kamu paham gitu ya.
1: Iya gitu.
0: Melihat sisi yang lebih luas lagi ya, nggak mau stagnan di situ-situ aja berarti. Wah keren sih. Kalau Farah gimana? Kamu emang ambil jurusan itu karena memang suka?
2: Iya, karena aku memang suka berbicara ya. Tadi kan juga karena mungkin dari kecil, dari TK itu aku udah suka nari, suka nampil. Aku juga dulu pernah jadi MC.
0: Wow, di mana?
2: Ada acara penyambutan anggota orang penting.
0: Oke.
2: Jadi dari situ kayak
0: termotivasi ya?
2: Ya, kayak ternyata aku bisa nih di bidang ini. Dan kebetulan juga saat itu teman-teman aku dan beberapa dari sepupu-sepupu aku itu juga mereka ada bakat di MC.
0: Okay.
2: Jadi kayak, maulah ngikut lah, kayaknya cocok nih. Terus mamaku bilang juga, yaudah masuk aja komunikasi, kan bisa tuh ngomong di depan orang. Biar latih skill juga, kedepannya kan nanti pasti dibutuhin juga tuh public speaking yang
0: berguna
2: bagus,
0: banget itu. Dalam jangka panjang memang public speaking sampai kita tua nanti
2: itu sangat berguna.
0: Bener banget. Jadi ya, melatih public speaking itu penting banget teman peradua. Apalagi kalau memang ada wadahnya, coba aja ya.
2: Karena sebenarnya semua orang bisa ngomong, Kak. Cuman gak semuanya tuh bisa tahu dan paham apa yang sebenarnya harus dibicarakan.
0: Oke, benar banget. Dan untuk memulainya juga kadang bingung nih, harus dari mana.
2: Benar-benar.
0: Benar banget. Dan aku punya cerita kayak temen aku tuh pengen banget dia tuh kayak tampil jadi MC gitu-gitu ya. Cuman sayang banget supportnya nggak ada. Terus dia ketika memulai juga di lingkungan teman-teman yang mungkin nganggap dia tuh terlalu introvert. Tapi ada kan ya orang introvert tapi sebenarnya pengen maju gitu.
2: Ada
0: jadi
2: tuh.
0: Dia tipikal yang kayak gitu, sampai dia bilang ke aku, kita tuh jumpa ya, kayak jumpa yang nggak terlalu gimana, intens banget. Cuma dia pernah pesan ke aku gini, kamu bersyukur ya, harusnya kamu tuh udah di tempat yang kamu tuh disupport orang gini. Jadi sedih gitu buat gue denger. Jadi kayak, wah ternyata gak semua orang itu berada di posisi kita tuh. Gimana ya, cara jelasinnya pokoknya aku sedih, tapi juga dia menguatkan gitu. Dan sampai saat ini dia di sekolah, dia ngajar juga. Tapi dia lebih ngajar, ada ruang untuk dia ngajarin anak-anak public speaking. Kayak itu keren banget sih. Jadi mungkin dia nggak dapat tempat kayak ngemsi atau siaran atau menjadi pembawa acara, host segala macam, tapi dia kan bisa mengajari anak-anak ya kan, dan itu keren banget. But ya, itu dia teman berdua ya, curcolan yang nggak ada habis-habisnya, tapi seru banget ya buat podcast kali ya. Oke, teman berdua, pokoknya tetap semangat ya, masih ada setengah jam lagi bareng Nashwa dan juga Farah bersama aku. Anyway, di playlist kita selanjutnya ini ada Budi Doremi, Ingat Dirimu Lagi.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92,6 FM teman terbaik kamu. Dan ya teman peraduan, gak terasa aja ya udah menemani kamu di santai siang bersama aku Salsa dan
1: Nashwa
0: Farah. Iya, gimana hari ini perasaannya? Senang?
1: Happy dong.
0: Ya, karena aku sudah memaksa mereka untuk ikut bergabung. Tapi ya pendengar juga happy kan, karena ada suara baru hari ini. Terima kasih banyak loh buat Nashwa dan juga Farah yang sudah mau gak mau ya tapi jadinya mau. Tapi ya itu dia teman peradua, kita sudah menemani kamu sepanjang, gak sepanjang hari, lebay banget ya, di edisi hari ini Senin 28 September 2026. Di Santai Siang, aku Salsa dan
2: aku Farah.
1: Aku Nashwa
0: pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Hai guys, 92,6 Pro FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai, teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Ami Dali ya, yang bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti apa ya? Sampai nanti jam 8 malam, teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu dengan informasi keren dan juga lagu-lagu yang sudah aku persiapkan di playlist Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana kabarnya? Semoga selalu ya. Aku doain pokoknya yang terbaik lah ya buat kamu semuanya, teman Pro 2. Pokoknya doa yang terindah buat teman-teman Pro 2 yang saat ini sedang berjuang kan, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, kita buka lembaran kita hari ini ya. Di edisi 28 September 2026, udah mau di akhir bulan lagi ya. Lumayan nih ya, kalau udah di akhir bulan tuh kayaknya banyak obat-obatan ya di rumah ya. Oke lah kalau gitu teman Pro 2, kita nikmati dulu lagunya dari Akbar Chawai, Mixi Astaga Bercanda.

AK Dua Lipa Training Season. Kira-kira teman produser siapa di antara kamu nih yang udah pakai template yang backsoundnya ini Dua Lipa Training Season, yang pastinya kebiasaan cewek ya teman berdua ya. Jadi memang lagu Training Season ini Dua Lipa memang pada dasarnya dia bercerita tentang seseorang ya udah lelah jadi guru dalam hubungan. Jadi Dua Lipa ini menggambarkan fase ketika dia tuh udah cukup dewasa secara emosional sehingga udah gak mau lagi mengajari pasangan gimana sih memperlakukannya dengan benar. Nah, penting banget teman berdua ya. Kadang kebayang gak sih kalau misalnya kita salah pasangan ya kan, yang ada kan kita jadi mamanya, bukan jadi pasangannya ngurusin dia gitu teman berdua ya. Jadi makna utama dari lagu ini adalah Training Season is over. Maksudnya kurang lebih gini, aku udah selesai melatih seseorang yang menjadi pasangan yang seharusnya ya. Jadi gak pengen lagi menghadapi orang yang belum tahu apa yang dia mau, gak jelas sama perasaannya, gak bisa komunikasi dengan baik, atau buat dia terus-menerus mengajarkan batasan dan kebutuhan dalam hubungan. Jadi yang dicari adalah seseorang yang udah siap secara emosional, bukan seseorang yang harus terus dibimbing ya. Jadi ini bukan lagu aku takut jatuh cinta sih, tapi justru sebaliknya, terbuka buat hubungan, tapi standarnya itu udah berubah. Bukan aku butuh seseorang, enggak lagi, tapi kalau kamu mau masuk ke hidupku, datanglah dengan kesiapan, aku bukan tempat latihan. Itulah kenapa lagu ini terasa sangat cocok ya buat teman perdua. Dan juga ada pesan yang cukup kuat lah dari lagu ini. Jadi jangan terus memilih seseorang hanya karena kamu melihat potensinya, tapi lihat juga apakah dia udah mampu memperlakukan kamu dengan baik sekarang. Jadi ibaratnya udahlah, aku gak mau lagi jadi guru les hubungan gitu. Kalau belum siap jadi pasangan yang sehat, silahkan belajar dulu, karena aku udah selesai nih dengan training season teman berdua. Kalau kamu gimana teman berdua ya? Oke lah, ini kita dengerin juga lagu baru ya dari Andre Taulani pertama kali. Dan aku juga mengucapin lah buat Andre Taulani ya, Kak Andre ya, yang sudah married ya, sama walah pokoknya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Okay, teman berdua, udah pukul 15.36 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi nanti kami akan mengumandangkan azan asar di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. But next, kita nikmati dulu kesajian lagu-lagu islami dari playlistnya Pradua RR Banda Aceh, teman terbaik.

Oke, Lisa mulai floor sama mereka dua ya. Yang orang tahu ya, Lisa ini pasti punya banyak duit ya kan. Ketenaran dia dapat, cantik dapat, semuanya dapat. Tapi kita kadang kan masih kurang bertanya ya. Perjuangan apa sih yang sudah dilakukan demi meraih itu, teman-teman udah. Karena kebanyakan manusia itu lihatnya hasil enggak sih? Tapi enggak tahu prosesnya berdarah-darah, air mata. Dia aja dari usia, kalau enggak salahku dari usia 12 itu dia memutuskan buat ke Korea, teman-teman dua ya, dan memang latihan sepanjang sepanjang hari ya, belum lagi pembulian-pembulian di sana. Karena industri industri hiburan itu enggak seindah yang kita bayangkan, teman-teman dua ya. Belum lagi nanti berat badan yang agak naik berapa satu ons gitu ya kan, kena marah segala macam, persaingan di sana gitu. Belum lagi hal-hal yang tantangan-tantangan, tekanan-tekanan lainnya lah, teman-teman dua. Jadi memang teman-teman dua ya, memang setuju sih, memang apapun yang kamu impikan, usahakan. Apapun yang kamu impikan, wujudkan, teman-teman dua. Siapa yang mewujudkan itu? Orang tua kamu atau pasangan kamu? Ya kamu sendiri dong, teman-teman dua ya. Berani bermimpi, berani mewujudkan, teman-teman dua.

Okay, jangan tunggu lama-lama ya. Maksud aku ini bukan jangan tunggu lama-lama nanti diambil orang, tapi kayak jangan tunggu lama-lama kalau misalnya saat ini kamu ngelihat, kamu ngaca ya kan, terus ngelihat kok kayak apa merah-merah gitu di kulit kamu ya kan, atau ada iritasi gitu teman berdua. Jadi kulit kemerahan, terasa perih, gatal, kering, sampai muncul jerawat, itu memang kayak masyaallah ya buat cewek ya. Yang kadang ya bisa diatasi dengan mengganti produk perawatan. Padahal kondisi ini jadi sinyal adanya gangguan pada kulit yang dipengaruhi berbagai faktor nih teman produk, mulai dari lingkungan, pola hidup, sampai perubahan hormonal. Jadi teman produk harus paham nih kondisi kulit menjadi langkah awal ya untuk menentukan perawatan yang tepat. Terlebih lagi setiap orang itu punya karakteristik kulit dan faktor memicu yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih personal. Dan studi yang dipublish dalam jurnal Acta Dermatovenereologica itu bilang bahwa 1 dari 2 orang itu melaporkan punya kulit reaktif. Dan ini menunjukkan penting banget kan pemahaman kita terhadap kesehatan kulit, terutama dalam mengenali gejala dan faktor yang bisa mempengaruhi fungsi perlindungan kulit ya. Dan seiring perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial AI itu mulai memang dimanfaatkan untuk membantu masyarakat memahami kondisi kulit secara lebih terukur ya. Dan teknologi ini jadi salah satu pendekatan yang diperkenalkan oleh Wardah melalui kegiatan Wardah Derma Longevity Lab di Main Atrium Pondok Indah Mall Jakarta 24-27 September 2026. Jadi melalui kegiatan ini masyarakat diajak nih untuk kenal kondisi kulit, memahami kemungkinan pemicunya, juga memperoleh panduan perawatan yang di sesuaikan sama kebutuhan masing-masing individu gitu ya. Dan informasi ini aku lansir dari rri.co.id.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apa.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

2 jungkir balik ya. Sama kayak harga emas nih ya, suka jungkir, kadang balik, kadang jungkir lagi, kadang balik lagi nomor 2. Nih harga emas di toko emas Bina Nusa, kawasan Pasar Aceh, Banda Aceh tercatat mengalami pergerakan di tengah fluktuasi harga emas dunia dan pasar nasional. Jadi data harga ini dirilis melalui akun Instagram resmi toko emas Bina Nusa pada hari ini nomor 2. Jadi berdasarkan daftar yang dipublish ya, emas logam mulia dengan kadar 99,99% berada di kisaran Rp2.285.000 sampai Rp2.345.000 per gram ya. Sementara emas lokal berkadar 99,5% berada pada rentang Rp2.240.000 sampai Rp2.290.000 per gram. Dan untuk emas perhiasan dengan kadar 99%, toko emas Bina Nusa menetapkan harga Rp7.550.000 per mayam. Dan ini belum termasuk ongkos ya guys, teman berdua. Jadi memang harga emas di pasar global juga pada awal pekan ini juga bergerak melemah, teman pro 2. Jadi pergerakan harga global ini turut jadi salah satu faktor ya yang diperhatikan pasar emas domestik. Dan selain harga emas dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berpengaruh ya terhadap pembentukan harga emas di dalam negeri. Dan teman pro 2, jadi kondisi ini ya harga emas di tingkat nasional global memang masih bergerak dinamis ya. So buat masyarakat nih yang bakal melakukan transaksi emas di Banda Aceh, harga di masing-masing toko itu bisa berbeda karena dipengaruhi oleh kadar emas, jenis produk, harga pasar, juga kebijakan pedagang. Dan sebagai informasi, satu mayam emas yang umum digunakan dalam transaksi emas di Aceh setara dengan sekitar 3,33 gram. Makanya harga Rp7.550.000 per mayam yang dipublish oleh Bina Nusa setara dengan sekitar 2,27 juta per gram ya, sebelum memperhitungkan ongkos pembuatan, teman-teman.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Oke, teman berdua, kenal dong sama Rita Effendy ya, penyanyi lawas nggak sih teman berdua? Yeah, penyanyi Indonesia Rita Effendy itu ngenilai penyanyi milenial ya, dan juga generasi Z itu punya kemampuan vokal juga improvisasi yang semakin berkembang. Dan bahkan menurut dia, kemudahan dalam memproduksi karya musik saat ini juga jadi salah satu perbedaan dengan era ketika dirinya mulai berkarir gitu. Jadi perkembangan teknologi dan industri musik bikin penyanyi masa kini itu lebih mudah menghasilkan karya dibandingkan generasi sebelumnya gitu. Dan proses penghasilan karya musik pada masa awal karirnya itu juga membutuhkan perjuangan yang lebih panjang gitu. Kalau dulu kan usahanya sampai berdarah-darah ya, perjuangan juga gak main-main gitu. Jadi kalau sekarang memang jauh lebih mudah sih, teman produ buat lagu juga mungkin gak ada ide, udah deh akhirnya tinggal apa ya, kayak tinggal tanya aja sama AI, ada ide nggak, kasih aku ide dong gitu ya, liriknya dong ya, pokoknya mudah kali ya kalau sekarang teman berdua.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya,
1: ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Oke, teman Pro 2, pastinya kamu tetap dengerin terus ya Pro 2 RR Banda Aceh, dan kamu juga jangan lupa download aplikasi RR Digital ya.

Teman Perdua ternyata kemarin hari ini ya, hari ulang tahun Semelu Teman Perdua. Jadi digelar festival lagu daerah Semelu loh Teman Perdua ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Semelu yang ke-27 tahun 2020 mengusung tema Temu Bersama Bermartabat Teman Perdua. Dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kerjasama sama Dewan Kesenian Aceh, Kabupaten setempat, berpusat di Gedung Seni Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Semelu Teman Perdua kemarin ya. Dan tentunya ya, kekayaan bahasa budaya Semelu itu warisan yang harus dijaga. Aku kalau misalnya dengarkan kata Semelu, yang aku ingat Semong Teman Perdua. Pada saat tsunami dulu, jadi di Semelu itu ada warisan turun temurun ya, kayak senandung gitu, tidurin anak kayak Dina Bobo gitulah ya. Kalau di di Aceh sering kita dengar misalnya kayak dodaidi, dodaida. Nah kalau di Semelu itu ada semong, jadi mereka menidurkan anak dengan semong. Semong itu mereka inti dari senandung itu ya. Penjelasan ataupun kayak semacam tanda-tanda jika terjadi bencana Teman Perdua. Jadi kalau misalkan air surut, jangan ke laut, pergilah ke tempat yang tinggi gitu. Makanya di sana saat tsunami ya, Semelu sangat bisa lah warganya di sana sadar budaya bencana Teman Perdua ya. Jadi memang terus kita apa ya, untuk hal-hal baik gitu kita teruskan, kita warisi ke anak cucu ya Teman Perdua.

Teman Pradua, buat kamu yang dalam perjalanan ya, kan sudah mau maghrib juga, jadi tetap hati-hati ya. Biar santai, pelan, tapi selamat, karena ada keluarga nih yang menunggu di rumah kamu.

Oke, itu memperdua di studio sudah menunjukkan pukul 18.17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita play lagu Islami lagi teman Predoa ya. Nanti juga akan ada pengajian. Dan juga kami nanti juga akan kemenangkan azan maghrib untuk wilayah pada acara sekitarnya. Dan pastikan kamu tetap dengerin terus Predoa RR Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Back to nomor 2, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Halaqah Maghrib langsung dari Mitra Baitur Rahman.
1: Selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in sekalian, sampai kepada kita semua ini termasuk pengikut-pengikut Nabi, dan pengikut sahabat-sahabat sampai sekarang, selalu di dalam nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada, kita yang sesungguhnya harus belajar tiap hari, tiap saat harus belajar ilmu, harus mencari ilmu untuk lebih yakin kita kepada Allah dan yakin kita kepada Rasulullah, kepada agama Islam, dan sadar kita dengan memahami ilmu bahwa hidup ini memang tidak lama, giliran dulu, giliran indatu kita, kakek kita, giliran ayah kita, ini kita tunggu giliran kita akan sampai. Kita ini sudah sampai kepada giliran kita untuk duduk di dunia sesaat lagi, nanti anak kita dan cucu kita. Maka kalau tidak ada ilmu, tidak belajar, jadi hidup ini kita pikir apa ya, hidup asal hidup. Maka ilmu itu adalah penting, belajar agama penting, dan pahalanya tidak ada bandingan. Pahala orang yang belajar ilmu, menuntut ilmu, belajar agama, tidak ada bandingan. Banyak hadis-hadis, banyak juga ayat-ayat tentang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang beriman, berilmu, diangkat darjat oleh Allah luar biasa, baik di dunia sampai di akhirat. Jadi orang yang sudah paham, tahu, mengerti tentang ilmu, hikmah ilmu, pahalanya cukup besar. Mereka tidak menyia-nyiakan di mana ada saja pengajian, kemudian ada ceramah, ada tausiah, baik tausiah kecil, dia selalu taat dan selalu duduk mendengar ilmu itu, karena pahalanya luar biasa. Ini ada satu hadis, kita jangan banyak bertanya itu hadis sahih, hadis kuat dan ini dan sebagainya. Lihat saja maknanya apa, ya, baik maknanya sahih, ya, itu kita ambil. Man hadara fi majlisil ilmi, siapa yang hadir pada majelis ilmu, antum yang hadir pada majlis ilmu. In asa asa sa'idan. Jika hidup, hidup kita bahagia. Bahagia. In asa asa sa'idan. Jika hidup kita hidup bahagia dengan ilmu. Belum yakin, lihat saja orang-orang yang sudah berilmu, orang itu mengamal ilmunya, kemudian akhlaknya, sopan santunnya, coba bagaimana mereka bahagia. Bukan hanya dia saja, keluarga bahagia, anak cucu bahagia, karena dia hidup bahagia, karena dia orang berilmu, mencari ilmu, senang dengan ilmu. Kalau sebaliknya, kalau sebaliknya tidak hadir kepada majelis ilmu, tidak senang dan tidak peduli, ya hidupnya susah, sengsara, menderita sampai akhir hayat. Tidak lama hidup, 40 tahun menderita. Hidupnya 30 tahun sengsara menderita, ilmu tidak ada, tidak tahu apa-apa. Oh, hidupnya sampai 89 sangat-sangat menderita lagi, sengsara lagi, susah lagi. Sampai apa dia keluar dari mulut? Mengapa saya tak mati? Tak cukup sabar, tak bisa sabar. Ilmu tidak ada. Tapi kalau ada ilmu, in asa asa saidan. Jika kita berilmu, makin tua, makin berkah umur, makin bahagia. Itu orang yang hadir kepada majelis ilmu dengan ilmu, duduk hanya sesaat. Wa in mata mata syahidan. Dan jika kita mati sedang belajar menuntut ilmu, tidak ada waktu yang kita sia-siakan, di mana-mana tetap belajar, cari ilmu, tetap belajar. Mati kita dalam belajar, dalam mencari ilmu, dalam mengamal ilmu dan sebagainya, mata syahidan. Jadi mati kita pahalanya syahid. Itu dihafal itu satu-satu. Orang yang hadir kepada majelis ilmu, dia senang kepada ilmu, senang kepada amalan, senang kepada ibadat. Kalau dia mati dalam belajar tuntun ilmu, mata syahid. Dan mati kita diberikan pahala syahid. Mengapa? Karena kita tiap hari di dalam senang dengan Allah, senang dengan Rasulullah, senang dengan tabi'in, tabi'ut, tabi'in, dengan ulama-ulama, orang-orang alim, orang-orang berilmu. Itu kalau kita mati syahid, diberikan oleh pahala syahid. Itu siapa yang hadir kepada majelis ilmu, mendengar ilmu dengan patuh, dengan tekun, dengan taat. Kalau kita hidup, insyaAllah bahagia kita. Hidup bahagia kita. Bahagia. Kalau kita kembali kepada Allah, meninggal mati syahid. Karena di dalam belajar agama Allah, mencari ilmu Allah dan syahid, pahala syahid. Itu kan luar biasa. Tapi mengapa orang susah, hanya sesaat duduk di masjid, i'tikaf tidak ada, sibuk. Memang kita sibuk terus. Apa kita peturunkan kesibukan-kesibukan terus menerus? Tidak kita senang ridha kepada ilmu, terus menerus. Ini semasa saya ingat ada orang, saya tidak sebut nama daerah, tidak, orang itu jualan. Begitu selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia bangun langsung di depan orang salat, keluar tiap salat. Orang lain istighfar, selawat, itikaf, kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang sampai salat suruh tunggu dia. Barakah, usahanya bagus, dia cerdas, anaknya baik-baik semuanya. Tapi ada orang begitu selesai salam, di depan orang langsung lewat dan tidak ada zikir sedikit. Akhirnya apa saja usahanya tidak barakah. Dibuka ini beberapa lama, tidak ada lagi. Dibuka usaha lain, tidak ada lagi. Sampai tidak jelas, anaknya juga tidak jelas, istrinya tidak jelas, usahanya tidak jelas, tidak ada barokah. Coba kita sesaat duduk bermunajah kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi orang-orang yang lain itu barakah. Maka begitu kita ada pengajian, duduk lagi, alhamdulillah, pahala yang cukup besar. Nah, malam itu kita sudah bicarakan, hadir pada mencari ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat, sudah kita sampaikan. Lebih baik daripada 1000 orang sakit kita kunjung, sudah kita sampaikan itu. Hadir kepada ilmu, mendengar ilmu, duduk sesaat. Lebih baik lagi 1000 sholat jenazah. Itu pahala orang yang menyisihkan waktu sebentar untuk mendengar ilmu. Tapi mengapa tidak mau? Ini yang persoalan. Mengapa? Oh, kita sibuk. Siapa yang tidak sibuk? Oh, kita banyak. Siapa? Tapi tidak barakah nanti. Capek buka usaha ini. Capek. Habis. Dan akhirnya tidak ada barakah. Jangankan lebih, cukup. Tidak ada. Dalam susah. Dalam susah terus. Maka karenanya kita kembali, cinta kepada ilmu, cinta mendengar ilmu, beramal, akhlak kita, sikap kita, dan hari ke hari kita lebih taat, lebih baik. Sadar hidup ini hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke tahun, untuk mencari kuburan di mana, ajal di mana. Kalau sudah sampai ajal dan kuburan, selesai, baru kita bala yang, kalau kita tidak baik, bala yang cukup dahsyat lagi. Tapi kalau kita baik, kalau kita baik, alhamdulillah, 1000 tahun dalam kubur tidak terasa dalam taman syurga. Kalau tidak baik, 1 hari saja dalam kubur menderita sengsara. Karena apa? Lubang neraka, lubang berbahaya. Maka penting ilmu itu. Kalau bukan dengan ilmu, kita tidak menuju kepada lebih baik. Menuju syurga, ilmu. Dengan ilmu, amal baik, zikir, tahu, tasbih dan sebagainya, syurga. Kalau tidak ada ilmu, yang kita lakukan belum jelas. Mungkin bukan pahala, dosa, karena tidak benar, salah, keliru. Hati kita tidak tunduk, tidak taat, ilmu tidak ada. Akhirnya, apa yang sesungguhnya hidup ini, cari apa? Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang beriman. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Tidak perlu banyak, tiap malam hanya beberapa nasihat kita terima, kita amalkan, cukup. besok malam ada lagi, kita terima. Sedikit nasihat cukup, nanti banyak. Satu malam hanya satu potong atau dua potong, coba hitung berapa kali pertemuan, kan banyak. Alim kita, taat kita, sadar kita, tahu ibadah-ibadah mana yang benar, mana yang keliru, mana yang salah, mana yang tidak sesuai seperti dianjurkan yang sebenarnya, tahu. Tapi kalau ada ilmu, semuanya apa yang lakukan sudah na'udzubillah, dianggap cukup banyak ibadah belum, dianggap cukup banyak zikir salah, dianggap cukup banyak ibadah tidak benar. Mengapa? Ilmu untuk yang melihat itu adalah dengan ilmu. Kalau dengan tidak ilmu, ya anda tahu. Ya, jadi apa yang kita dapat misalnya dalam pengajian atau tausiah, satu kalimat, satu hadis itu cukup bermanfaat. Kita kumpul-kumpul, akhirnya banyak. Kalilan-kalilan hatta katiron. Sedikit-sedikit, malam ini sedikit, malam besok, akhirnya banyak. Kalilan-kalilan sedikit, hatta katiron, sampai banyak. Tapi kalau tidak ada, akhirnya apa? Cukup ibadah yang sudah kita lakukan, apa sudah benar belum? Maka malam ini kita lanjutkan, karena memang waktu tidak lama, 40 menit atau 35 menit. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Inna rajulan, sesungguhnya seseorang, qala, itu sahabat ya, kalau yang langsung berbicara dengan Nabi itu sahabat. Seseorang, ya sahabat, berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini istilahnya curhat. Orang ini tiap hari susah, tiap hari gelisah, dan tiap hari marah, tiap hari tidak senang. Sedikit-sedikit saja sudah marah, tidak senang dengan keluarganya. Jadi akhirnya dia datang kepada Nabi curhat. Marah tiap hari seperti kita sekarang. Dengan anak marah, dengan istri marah, dengan kawan marah, dengan sesama kerja marah, marah-marah. Kalau curhat para sahabat dengan Nabi, curhat kita pada orang-orang berilmu. Tapi lihat orangnya itu, kadang kita curhat sama dia, dia lebih parah daripada kita, dia lebih marah dari kita, dia lebih susah. Itu tidak boleh. Lihat orang-orang yang kita curhat, sukses hidup, bahagia hidup, mulia hidup, anak-anaknya baik, dengan teman tetangga orang semua bilang baik, baik, baik, baik, baik, baik, curhat sama dia. Kalau dengan teman tetangga susah berkelahi tiap hari, tidak ada tempat yang baik, dia di sini susah, di mana-mana susah, itu apa kita curhat? Coba lihat orang-orang sukses yang baik, yang taat, yang sopan, yang santun, curhat. Lihat keluarganya sukses, lihat rumah tangganya bagus, lihat ya, rumahnya bersih. Ya, kita curhat sama dia tentang kebersihan, rumahnya masih kotor. Kita curhat sama dia untuk kita tenang, dia susah. Maka para sahabat ini langsung karena susah marah tiap hari, langsung datang kepada Nabi. Qala, berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya susah ya Rasulullah tiap hari. Apa dia minta? Ausini. Ini hadis ini hampir di mana-mana disampaikan. Tapi orang amal yang enggak ada. Yang amal kita ini kadang-kadang sudah dengar 10, 20, 30 kali, amalnya tidak ada. Dengar-dengar hadis ini tapi marah tetap. itu apa? Berarti dengar itu tidak bermanfaat dan tidak faedah. Amal itu, amal. Yang penting amal, bukan hanya sekedar ilmu, amal. Dan berubah sikap kita. Ausini ya Rasulullah, berikan aku tausiah, pelajaran, wasiat yang baik. Qala, sabda Rasulullah. Jangan kita bilang berkata kurang adab. Kalau Nabi bersabda, kalau Allah berfirman, kalau orang berkata, itu adab. Allah berfirman, jangan Allah berkata seolah-olah seperti kata kita. Nabi berkata seolah-olah seperti kata-kata kita, bersabda. Kalau kita berkata, adab. Walaupun enggak salah, tapi adab. Allah berfirman, Nabi bersabda, kalau kita ya, berkata, qala, bersabda, la tagdab. Nabi mengatakan kepada orang yang curhat tadi, la tagdab, karena dia susah. Susah tiap hari dengan di keluarga dan dengan anak, susah. La tagdab. Tanya lagi para sahabat tu farad dada miroran, diulang-ulang. Ya Rasulullah, ausini, la tagdab, jangan kamu marah. La tagdab, berkali-kali la tagdab. Ya, jangan marah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Maka kuncinya itulah, jangan marah. Orang marah, orang hina. Orang marah, orang itu tidak ada kasih sayang sama orang lain. Orang marah, orang dibenci oleh orang. Orang marah, orang itu jauh dengan teman, tetangga, kawan kita. Marah, tidak dekat, tidak lembut. Maka jangan marah, itu kunci. Ini contoh saja sekarang. Mengapa cekcok keluarga, rumah tangga, suami, istri? Mengapa? Padahal sebelumnya dia sudah berkali-kali mengucapkan, saya sayang kamu, saya cinta kamu, kamu adalah seperti bulan, kamu adalah seperti bintang, kamu adalah segala-galanya. Sudah diucapkan. Tapi akhirnya pisah. Akhirnya cekcok. Banyak itu, banyak. Cekcok. Dan cekcok itu bukan enggak ada, sudah ada anak 1, 2, 3. Yang luar biasa sudah ada anak 7, 8. Karena apa? Marah. Istri sikit-sikit sudah marah. Suami sikit-sikit sudah marah. Jadi akhirnya tidak ada harga lagi suami dari istri, tidak ada lagi istri dari suami. Tidak ada, karena sudah marah. Apa yang terjadi? Datang ke mahkamah syariah. Anak bawa kecil-kecil. Saya enggak mau lagi, enggak mau lagi. Anak nangis, begitu ayah pulang, anak nangis pingsan. Begitu mamak sudah pingsan lagi, yang ikut ayah atau yang ikut mama. Bagaimana? Karena marah. Mengapa dulu tidak marah? Nah, belum tahu sikap akhlak kita yang sebenar-benarnya. Tapi kalau sudah tahu sikap akhlak kita dan sering marah, habis kita. Hancur keluarga, hancur rumah tangga. Cari yang lain, sama juga. Cari yang lain, sama juga. Akhirnya stres akibat marah. Maka benar sekali ini, kata la tagdab, jangan marah, jangan marah, jangan. Maka apabila kita manusia, ya manusia, tidak ada yang tidak cekcok, tidak ada, tetapi ya, jangan marah, jangan marah. Kalau marah hancur keluarga, habis. kita tidak ada harga diri lagi, akhirnya malu kita. Jangan marah. Maka hak yang di belakang itu malam itu, telanlah amarah sedalam-dalamnya. Jangan keluarkan amarah, telan. Ken bahasa Aceh, un. Baik jadi pun tiga aku tanya orang pengeh. Walaupun kita sudah macam-macam, telan amarah itu, hadis yang sudah itu. Hadis riwayat Ahmad, telan. Jangan tahu orang, jangan kita ludai orang, jangan marah, telan. Jadi kita cukup mulia, cukup. Maka ada itu orang-orang besar, pejabat-pejabatnya, kan tidak ada nilai sama anak buahnya atau sama teman. Tak, kena marah. Dipikir marah itu apa? Hina, menderita, sengsara, jauh dari sahabat anda tolak. Jangan marah, telan amarah itu sedalam-dalamnya. Tidak nampak amarah, jangan. Kalau dengan suami isteri umpamanya, kita semua ada amarah, semua ada, tahan. Yang lebih baik jangan jawab. Kalau kita sudah jawab dengan perempuan itu, ada-ada saja yang lain, ada-ada saja yang lain, ada-ada saja, akhirnya tidak sanggup, kutelak kamu, tak sanggup lagi. Semalam saya, kemarin ya ceramah di Angkup itu, Angkup ini baru pulang dari Angkup, lewat Tapingon lagi sana. Abi sampaikan dalam ceramah di sini dalam tiga banyak, tetapi dia kembali lagi. Ada tengku yang bilang tengku itu nggak sanggup, sudah dalam tiga, kembali lagi dalam tiga, karena marah kembali kan dina. Saya sampaikan malam, kalau dia umpama Cina buta, kalau Cina buta janji harus ini kawin, kemudian saya upahkan nanti telak, tidak sah. Kan dia juga baru sah atas dojan gera, kawin dengan suami yang lain yang benar, tidak diupah, tidak disuruh, disuruh talak, tidak ada. Dia senang, dia cari sendiri. Oh ada, nanti tidak ada, baru bisa kembali. Kalau dia tidak lepaskan, tidak, jangan kita ganggu itu. Jadi sekarang apa? Rekayasa. Itu banyak semalam disampaikan. Tiga ditalak, kembali lagi, kan dina. Bukan jatuh satu. Ya, ada pendapat yang jatuh satu. Tetapi kalau umpamanya itu seluruh ulama ittifaq ul-mufakat, kalau ada pendapat yang dan tak sekali bulan, sekali bulan depan sekali, sudah tiga. Bagaimana kita anggap satu? Sudah tiga. Ada yang sekaligus umpamanya orang menganggap itu, itu ada pendapat. Tetapi kalau ragu-ragu dan sebagainya, ya daripada ketimbang bermasalah berdosa, kita ambil yang pasti. Saya tanya mengapa tepi terjadi marah, marah dengan istri, marah akhirnya tidak sabar lagi, akhirnya penyesalan. Cuma marah hanya sesaat, begitu syaitan lari, sudah tenang, cinta lagi. Karena syaitan sudah itu, kan sedih. Makanya jangan marah, lebih baik diam. Diam kita, diam. Coba kalau ada sesuatu, diam. Besok baik lagi. Diam kita, telan amarah sedalam-dalam, besok baik lagi. Karena marah kan sesaat, karena syaitan sudah. Kalau dengan hati tak marah, ya, maka coba ya, sebelum kita susah menderita, jangan marah, jangan marah ya. Jadi inilah ya, yang diminta curhat oleh para sahabat Nabi, la taqdam. Tanya lagi para sahabat, la taqdam, jangan marah. Dengan tidak ada marah, tenang, aman, dan kita tidak bermasalah. Kemudian istighfar, kemudian untuk apa saya marah? Dengan marah hancur segala-gala. Lebih baik tidak amarah, dengan itu selamat kita. Maka Maka karenanya ini aja satu kita amal malam ini, alhamdulillah. Karena kita banyak marah, banyak amarah. Nah, lebih baik diam. Kalau terus kita marah-marah, perempuan itu seribu bahasa banyak dia, begini, begitu, begini. Akhirnya tidak sabar lagi, macam-macam kutalak kamu. Itu benar itu Pak, benar. Akhirnya apa lagi? Maka lebih baik diam. Kemudian ada lanjutan dari hadis ini, man suamata najah. Itu hadis riwayat aman. Man suamata, barang siapa yang dia lebih banyak diam. Isteri banyak diam, suami banyak diam. Kalau berbicara pasti bermasalah. Kalau keluar dari mulut ini pasti bermasalah. Lebih baik diam. Tapi diam itu baik. Diam yang baik. Jangan mulutnya diam, hatinya, nah itu tak boleh. Mulut diam, hatinya parah. Kalau mulut diam, hatinya tenang. Tapi kalau mulut diam, hatinya macam-macam, nah susah juga. Akhirnya setruk. Jadi mulutnya diam, hatinya tenang, bahagia. Diam aja. Oh itu salah. Ya manusia maklum ada problem. Ya, jadi manusia mata naja. Barang siapa yang diam itu senang, menang dan sukses. Nah, ada kita lihat di mana-mana. Ya dia diam, tidak kalau disuruh tidak melawan, tidak membantah, tidak ini. Nah, kalau membantah, kalau ini kan tidak apa. Nah, maka harus kita ya, diam. Diam itu adalah emas. Nah, diam itu emas. Tidak ribut, tidak macam-macam. Jadi man suamata naja, barang siapa yang ya diam, dia selamat, dia sukses, dia berhasil. Maka jangan kita banyak ya, berbicara yang tidak ada faedah, yang tidak bermanfaat. Lebih baik diam yang hati baik, tapi diam hati baik. Ya, nanti akan kita lanjutkan kembali. Ya, yang pertama kita jangan marah, dan yang kedua kita banyak diam demi kebajikan. Hatinya juga baik. Insya Allah kalau tidak marah, kita sudah diam, tidak macam-macam, insyaAllah kita bahagia dunia dan selamat, bahagia, bahagia, selamat dunia dan amin. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

102,6 FM RRI Banda Aceh, teman-teman terbaik kamu untuk memperdua udah pukul 19.59 waktu Indonesia Barat ya. Dan aku Amidalia harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Tapi kebersamaan tentunya terus berlanjut dong. Nanti bakal temenin sama Kak Michael teman perdua ya. Tapi seperti biasa ya, di pukul 8 malam kita punya program Music Live Chat ya. Itu adalah program Pro 2 Indonesia ya. Jadi bisa didengarkan di Pro 2 di kota-kota kamu ya, dari Sabang sampai Merauke. Untuk tanggal 28 September 2026 ini kita punya bintang tamu ya, Felicia ya. Nanti bakal dipandu deh sama penyiar-penyiar di Pro 2 Jakarta ya. Gimana keseruannya? Langsung aja kita gabung ya teman Pro 2. Dadah.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Pro 2 di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue nggak mungkin cuma sendirian, teman Pro 2, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Okay. Halo Cia,
1: halo.
0: Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kakak gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Pro 2. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW.
1: Terima kasih,
0: ya.
1: Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: kerasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh ya?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi
0: setiap
1: after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya bener.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Itu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi, apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta, Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh, Kak.
0: Oke, oke. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Pasti kayak aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu enggak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me, tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Wow, luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau sayangin siapa, mau sayangin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya,
0: okay.
1: Karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Ya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: ya, kan ya?
1: Benar.
0: Oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Berarti emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Iya. Jadi akhirnya seru, jadi bahan liputan ya.
1: Betul,
0: berjalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya.
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya. Aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang kayak,
0: apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya? Aku tuh kayak apa ya? Mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube-nya RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia. Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti?
1: Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Okay. Gimana rasanya setelah it's been a while lah kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya. Yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke.
1: Okay. Kak Faisal. Jadi kayak wow. Puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah.
1: Gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu nggak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kalau kakak pernah nonton film Sore?
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga enggak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya enggak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Oh iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku
0: kan.
1: Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak dunia relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: Oh, I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu. Iya
1: gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak.
0: Atau,
1: jadi
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya terus habis itu aku latihan on the spot terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh, gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin
0: aku
1: semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih,
0: gak mau
1: gitu loh. Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh apa ya, komposer ternama, yes, ya bisa dibilang, yes, gitu. Yes. Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh, yeah?
1: Oh kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku versinya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, okay. Tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cie?
1: Oke, okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensinya itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena aku tuh dari sebelum Daikon tuh kan emang sering ngonten kan, yeah, Kak? Dan karena aku sering ngonten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu, suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut Daikon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul.
1: Nah di lagu masalahnya ini juga sama.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga.
0: Oke. Okay.
1: Dan aku bisa
0: best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Gokil. Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal.
1: Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu this is Felicia teman berdua dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kamu nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Pro 2 itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke, udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Menurut aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya masalahnya
0: kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Jadi buat kamu nih Teman Pro 2 yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia ini jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu gak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphone yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku gak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Amga tuh notice, terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayak, kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus pas dicek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak, ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Oke.
0: Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Pro 2 dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RRI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kali ya nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih, dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo,
1: satu dari luar. Satu dari luar, Bentar, mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling, wah, Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga. Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu ya beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone with You.
0: Alone with You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal Riff and Runs-nya ke Afgan di situ dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riff and Runs banget tau, Kak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya? Kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengan kayak Riff and Runs. Dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu. Dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Riff and Runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan Riff and Runs-nya dia. And I think she's a genius.
0: Gila Ziva.
1: Yes, I love her. Jadi ya, aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa?
1: Yes.
0: Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena, gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh. Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh. Kayak gitu tuh.
0: Yeah.
1: Nah, aku ngerasa kalau kata orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande sama Tori Kelly. Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja. Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
0: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin Ariana lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari, siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa Riff and Run? Soalnya Riff and Runs-nya bener-bener smooth banget katanya. Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar Riff and Runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Okay. Mariah Carey, Mariah juga. Carey. Wow gitu kan. Dan okay, aku belajar Van Halen tuh step by step.
2: Oke.
1: Okay. Dan dulu tuh aku sempat pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Van Halen. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Van Halen gitu, belum bisa.
2: Oh, oke.
1: Okay. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku reference itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
2: Oh, I see. Itu, jadi khasnya lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih reference-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar reference tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya.
2: Oh iya, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
2: Nah, lo gimana coba?
1: Nah, lo gimana? Aku juga lo kayak, aduh gila ini gimana Riven Fansnya. Tapi belajarnya tuh step by step kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step, baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
2: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya. Kalau misalkan pelan-pelan mau latihan ya. Gitu. Terus juga, ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau gak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
2: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan gimana manage waktunya,
2: yes,
1: gitu.
2: Yes,
1: betul. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
2: Harus
1: gitu.
2: Harus GC tuh.
1: GC, yoi.
2: Ada yang gak tau gak GC nih?
1: GC.
2: Tapi ada yang gak tau nih GC apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya benar.
2: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Okay. Halo, selamat malam Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagusnya ya.
1: Wow, mau nangis
2: aku bacanya. Luar biasa.
1: Terharu, best banget.
2: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
2: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga, dibanding-bandingkan juga. Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
2: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, "Ma, yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih? Atau apa gimana? Terlalu over kah? Terlalu gitu." Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
2: Iya, jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak, apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
1: Renungan,
2: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya, gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
2: Harus. Okay, itu tadi, ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
2: Okay. Katanya keren banget jawabannya Cia. Wih deh. Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you Felicia sudah nonton.
2: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
2: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
2: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa
1: aku
2: tuh?
1: Aku enggak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri mungkin ini based on pengalaman kali ya. Fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
2: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
2: Wah,
1: jam 5.
2: Wah, gila sore banget itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
1: Benar-benar.
2: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
2: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai di situ.
2: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
2: Kalau bisa udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
2: Wah,
1: banget itu.
2: Kacau.
1: Nah, itu udah kacau sih itu.
2: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
2: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman Pro 2 seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
2: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
2: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
2: Kali ya.
1: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu Masalahnya boleh.
2: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes, ya kan? Kadang tuh karena sering kayak udah ngerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu ya, kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
2: Bener. Kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
2: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
2: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia, bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
2: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya gitu.
2: Cia Paya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman Pro 2 gak kerasa banget, udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
2: So, Ellen Negeri Sandaru pamit, and juga
1: Felicia pamit,
2: and bye-bye teman Pro 2.
1: Bye-bye.

0: Edukasi, Workspace, dan Learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Studio Pro 2 Banda Aceh ya. Tadi kamu dengerin music live chat pastinya di langsung live dari Pro 2 Jakarta. Dan mungkin tadi udah dengerin ya bincang-bincang sama bintang tamu yang hadir di studio Pro 2 sana. Satu jam ngobrol bareng rekan aku yang di sana, dan kita kembali ke Banda Aceh. Tentunya menemani kamu di Senin hari ini ya, di tanggal 28 September 2026 sampai nanti di jam 12 malam.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Teman Perdu, mungkin tadi kamu sebagian sudah pada nonton ya pertandingan antara Malaysia versus Indonesia di FIFA Asian Cup 2026 ya, tentunya tadi menentukan juga siapa yang bakal lolos langsung ke babak final. Tapi sayangnya Indonesia memang dari babak pertama udah harus main dengan 10 pemain ya, karena Tom Hai tadi di kartu merah. Dan semenjak saat itu juga Malaysia sangat leluasa ya menguasai jalannya pertandingan, walaupun ada beberapa peluang keren juga dari Indonesia, tapi sayangnya tidak berbuah gol dan skor kacamata ya 0-0 harus hadir sampai peluit akhir dibunyikan oleh wasit. Dan tentunya sementara posisi di klasemen Malaysia masih lebih baik daripada Indonesia ya, karena Malaysia kan pernah menang menang juga sekali lawan Bangladesh, tapi kan skornya lumayan besar ya, jadi punya jumlah gol yang lebih baik dari Indonesia, walaupun poinnya sama-sama mengoleksi 4 poin ya, hasil dari 1 kali menang dan 1 kali seri. Nah, penentuan nanti terakhir ketika Malaysia melawan Singapura dan Indonesia akan menghadapi Bangladesh ya. Kalau Indonesia bisa menang dengan skor mungkin lebih dari 3-0 atau 4-0, sementara Malaysia mungkin cuma bisa menang tipis saja lawan Singapura, artinya Indonesia akan lolos otomatis ke babak final FIFA Asian Cup 2026. Dan ini juga adalah turnamen resmi FIFA ya, bersama dengan jeda internasional yang lain ya. Kalau di Eropa itu ada FIFA Nation League, dan tentunya ini berpengaruh untuk peringkat timnas Indonesia di peringkat FIFA dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

teman-teman, berdua dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini di hari Senin di tanggal 28 September 2029. Selanjutnya kembali bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia program 2 esok pagi di 92.6 FM. Dan akhirnya aku Michael bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Program 2 Banda Aceh mengudara guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti. Edisi Selasa 29 September 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

Shadaqallahu al-Azim, di mana pro dua tiba waktu kami kumandangi seruan ajan subuh untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimakumullah, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Subuh Selasa yang lalu kita telah membahas bagaimana Harun Ar-Rasyid atau Khalifah Harun Ar-Rasyid memimpin negara Islam. Di mana pada masa beliau kejayaan Islam luar biasa. Islam menjadi agama yang sangat dihormati. Pemerintahan Islam pada saat itu merupakan pemerintahan yang sangat ditakuti oleh lawan-lawan Islam. Karena pemimpinnya adil, pemimpinnya taat kepada Allah. Tapi tidak semua pemimpin, tidak semua orang tua juga melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Walaupun ada teori kiban u menan mie, kiban du menan ane, bau ana ji uhrut ngan perdaya. Buah kelapa itu kalau jatuh biasanya tidak jauh dari perde, bahasanya siapa, pangkalnya. Nah, bukan fardu, perde kan fardu. Ternyata Harun Ar-Rasyid yang terkenal seorang yang salih, yang bijaksana, yang visioner, beliau memiliki beberapa anak yang beberapa anaknya juga menjadi khalifah. Harun Ar-Rasyid sendiri wafat pada sebuah pertempuran besar yang terjadi pada 24 Maret 809 Masehi, yaitu yang terkenal dengan Perang Tus, di sebuah wilayah di daerah Iran, yaitu tepatnya di daerah Khurasan. Ada tiga anak Harun Ar-Rasyid ini yang kelak menjadi tokoh terkenal menggantikan beliau. Beliau memiliki banyak anak dari beberapa istri. Sudah menjadi kebiasaan pemimpin-pemimpin Islam, baik pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Muawiyah, maupun pada masa dinasti Abbasiyah, hampir tidak ada raja atau sultan maupun khalifah pemimpin Islam pada saat itu yang memiliki satu istri. Sebagian mereka, mayoritas bahkan mereka memiliki selir. Di antara anak Harun Ar-Rasyid yang sangat terkenal pada saat itu adalah Muhammad Amin, itu anak yang paling tua. Kemudian ada Abdullah Al-Qasim Al-Mu'tasim, Ahmad Al-Sabati, Muhammad Saleh, Muhammad Isa, Ali, Fatimah, Hamduna, Sukainatun, Ummu Habibah, Khatijah, Karib dan Arwa. Ini yang kemudian anak-anak beliau sebagian menjadi khalifah dan sebagian dikawini oleh khalifah setelah itu. Salah satu anak khalifah Harun Ar-Rasyid yang setelah itu menggantikan beliau namanya Muhammad Amin. Di dalam literatur sejarah Islam dikenal dengan Khalifah Al-Amin. Sering dipanggil beliau Abu Abdullah atau Abu Abdillah. Muhammad Al-Amin ini lahir tahun 170 Hijriah atau tahun 787 Masehi di kota Baghdad, yaitu di daerah Rosafah, pusat pemerintahan daripada Bani Abbasiyah. Jadi Abbasiyah ini pusat pemerintahannya, ibu kotanya di Baghdad di Irak. Sementara khalifah sebelumnya Muawiyah itu berpusat di Damaskus di Suriah. Muhammad Al-Amin ini walaupun kesehariannya tergolong pemuda yang sangat sopan, pinter, fasih berbicara, akan tetapi dalam perjalanan kehidupan kepemimpinannya ini banyak disoroti oleh banyak kalangan, terutama kalangan ulama. Padahal ayahnya sangat terkenal, the best leader, pemimpin terbaik. Bahkan dari 37 khalifah Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid adalah pemimpin Islam yang sangat hebat, yang sangat peduli dengan Islam. Tetapi anaknya Al-Amin berbeda dengan ayahnya. Ini anak kandungnya daripada istri pertama, itu istri pertama beliau namanya Zubaidah. Bagaimana perjalanan atau kisah pemerintahan Al-Amin ini cukup menyedihkan. Dia punya adik dari ibu lain yang kemudian mereka dalam perjalanan saling menjelekkan, bahkan saling diperintahkan anak buah masing-masing untuk saling bunuh-membunuh. Nyo sabohiyah bedama. Maka banyak kita lihat bahkan di Aceh, nyo kentap je orang le promo. Banyak yang kita dapatkan orang-orang yang memiliki istri lebih daripada satu dan semuanya memiliki anak, biasanya ada yang tidak akur. Bahkan ada seorang ulama besar di Aceh memiliki beberapa istri yang anaknya juga enggak akur. Ya, tingkat ulama matang na anak akur beda sebutan. Ada menyopulai leh pengajian kita yang tahu. Ini contoh barang apa lagi seorang khalifah. Nah, di mana masalahnya? Kenapa bisa terjadi sabohiyah? Walaupun beda ibu, sampai mencoba ru-ru darah. Si anak ini Al-Amin ini, khalifah Abbasiyah yang ke-6 ini memang terkenal pemberani. Bahkan singa, pernah singanya gepoh sabuah tirau ke, sampai mati. Gemulha dengan singa sampai mati. Nah, orang mulha dengan singa mengkameng matang kadang talu ke dayung tipe tu payah dah peluang si yang dengan singa. Khalifah Al-Amin ini berbeda juga dengan ayahnya. Ayahnya enggak suka musik, tidak suka nyanyian-nyanyian di istana. Jadi musik konsernya Kadariamun. Semua khalifah atau era khalifah, baik Muawiyah maupun Abbasiyah, yang Muawiyah ada 14 khalifah, ada sebagiannya juga mempraktekkan musik konser. Dan tidak ada satupun pemerintahan pada saat itu, ini sejarah, yang suka menghidupkan musik konser. Mungkin konser Islami tak masalah, konser-konser birahi lah, semua pemerintahnya bermasalah. Sudah sering kita sampaikan di tempat ini, pemanfaat daripada kumpulkan manusia, gadis-gadis, anak muda, mutahoi nengagam kenan ken lagu hanampu wapi. Kalau kita tampilkan local wisdom, lagu-lagu religi Aceh, lagu-lagu klasik Aceh yang dapat menggugah, membangkit semangat bangsa Aceh, mungkin tak masalah. Nyocok artis dari Jakarta, me kenaot i Jakarta, ini sembayangkan artinya pakai luapan, pakai tato, me keno Pak Nanggro Aceh. Kan tidak pantas itu. Maka siapapun pemerintah,

tapi yang perempuan banyak sekali di dalam konser-konser itu menggunakan busana yang tidak islami. Padahal pegah. Kenapa masih ada pemimpin kita yang suka musik dengan konser-konser yang membuat umat ini bukan cinta kepada agamanya, justru makin jauh dengan agamanya. Ini perlu dipertimbangkan kembali siapapun pemimpin kita di negeri ini. Han akan hebat siro pemerintahnya apabila musik dibudayakan di daerah tersebut. Nyom, sejarah sudah menyatakan demikian. Bahkan Khalifah Al-Amin apabila ada penyanyi yang terkenal itu, bahkan beliau membayar sangat mahal. Lagi kita nyosinnya. Ya artis dari Jakarta, pekenan demasif, handa di Punandung pasti barangnya ratusan juta. Bahkan tak hidupkan penyanyi-penyanyi Aceh yang religi, bahicok rezeki lewatnya. Karena di Aceh ada lagu-lagu yang memang lagu-lagu Imam John misalnya, hampir semua lagunya itu sangat menyentuh, memberikan semangat bagi kita. Solom Leon Hanalua Fainan dan artis. Kebetulan Imam John le lagu yang good. Dum artis. Yang aneh, hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, Al-Amin ini juga pernah belajar agama seorang di apa bersama ulama besar Abu Malik, Imam Malik. Beliau sempat belajar agama sampai ke Madinah, karena Imam Malik pada saat itu tinggal di Madinah. Semua buat di Madinah. Gejak agak buat ke dia. Nyo, sejarah menyatakan bahwa tidak juga ada jaminan dia akan sepenuhnya tunduk pada hukum Allah kalau dia juga paham agama. Tapi secara umum, orang yang kuat agamanya pasti dia akan takut dengan Allah. Kekurangan Khalifah Al-Amin, beliau lebih fokus pada berquran, tahsinul Quran atau qiraah sab'ah. Bahkan salah satu gurunya Al-Amin ini, Abu Hasan Ali bin Hamzah, ini semua ahli qiraah pasti kenal, bahkan dikenal sebagai imam ketujuh qiraah sab'ah. Ada tujuh imam qiraah sab'ah, ini orang-orang yang menggeluti dunia pengajian qiraah sab'ah pasti mengenal dan wajib mengenal nama-nama ini. Ada Imam Nafi Al-Madani, ada Imam Ibnu Katsir Al-Makki, Imam Abu Amr Al-Basri, Imam Ibnu Amir Ad-Dimaski, Imam Asim Al-Kufi, Imam Hamzah Az-Zayyad Al-Kufi, dan Abu Hasan Ali bin Hamzah. Yang terakhir ini adalah guru langsung daripada Khalifah Al-Amin. Tetapi kekurangan beliau tidak mendalami tauhid dan tasawuf. Maka hati-hati juga kalau kita hanya fokus pada belajar fikih saja tanpa belajar dua ilmu lagi. Tasawuf dan tauhid. Tauhid justru jauh lebih penting. Karena tauhid di dalam Islam seperti tanah. Mio tanah god buat tanaman mentang dan pula yang timoh. Tapi mio tanah hana butoi yang jita pula inan pula pingkui. Pula tanaman han timoh. Jadi ini kekurangan Khalifah Al-Amin ini, tidak mendalami ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Maka jangan pernah nafikan kedua ilmu ini. Tiga ilmu ini ibarat tanah, kalau tauhid ibarat tanah, tanamannya adalah ilmu fikih, pagarnya adalah ilmu tasawuf. Sebagus mana

0: apa tanaman kita bila tidak ada pagar juga habis dimakan kambing, sapi, babi dan sebagainya. Oleh karena itu ketiga ilmu ini wajib dipelajari oleh kita sebagai muslim. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Khalifah Al-Amin kekurangan besarnya adalah percaya penuh kepada Perdana Menterinya Al-Fadhil bin Arabi, Perdana Menteri beliau, karena beliau juga sempat belajar ilmu pemerintahan waktu beliau masih muda kepada Al-Fadhil bin Al-Rabi ini. 100% dipercaya, sehingga yang sebenarnya setelah Al-Amin ini adik kandungnya beda ibu yang harus jadi khalifah. Si Al-Fadhil ini tak khawatir apabila adiknya jadi khalifah dia akan tersingkir sebagai Perdana Menteri. Sehingga dia melakukan provokasi agar adik kandung daripada Al-Amin ini yaitu Abdullah atau yang dikenal dengan Al-Ma'mun bisa dibunuh. Rencana ini diketahui oleh adik daripada Al-Amin, Al-Ma'mun ini, yang kemudian si Al-Ma'mun ini menyiapkan pengikutnya. Dia sebagai putra mahkota Waliul Ahdi, kesalahan besar dan sangat fatal dilakukan oleh Al-Amin ini adalah berani melanggar wasiat orang tuanya yaitu Harun Ar-Rasyid, sirah ulama, sirah pemimpin yang baik, berani melanggar wasiat orang tuanya yang sudah ditulis di Ka'bah sebagai Waliul Ahdi, putra mahkota. Setelah Harun Ar-Rasyid disebutkan ada kalau dia meninggal anaknya yang paling tua yaitu Al-Amin, kemudian Al-Ma'mun atau Abdullah, kemudian Al-Qasim dan seterusnya. Ternyata Al-Amin ini melanggar wasiat orang tuanya, maka jadi ikut walat kehidupannya. Akhir hidupnya dibunuh oleh panglima yang tunduk kepada adiknya Abdullah atau Al-Ma'mun, mengirim orang-orang terlatih untuk membunuh Al-Amin, sehingga akhirnya Al-Amin dipenggal kepalanya oleh orang-orang terlatih yang dipimpin oleh Tahir bin Husain atas perintah Al-Ma'mun, adik kandungnya. Setelah dipenggal kepalanya dibawa kepada Al-Ma'mun, akhirnya pekeh pura-pura sedih juga adiknya karena abang kandung sendiri dipenggal kepalanya oleh At-Tahir. Menurut dia tidak menyuruh memenggal kepala, tapi hanya menangkap saja menggunakan di penjara atau di kudeta. Tapi di Koh Takua, kemudian Tahir bin Husain ini dikirim ke sebuah wilayah yang sedang konflik. Kalau bahasa kita sekarang, kalau ada kesalahan pejabat dikirim ke, kalau sekarang ke Papua. Akhirnya ternyata menang juga ketika dikirim ke Papua memimpin perang, pulang kembali diangkat, Hanif pecat, diangkat sebagai gubernur Khurasan. Jadi sangat hati-hati, ini khusus kepada pemimpin. Yang pertama, jangan terlalu percaya kepada, kalau dulu Perdana Menteri, kalau kita di Aceh, Sekda misalnya. Ya. Kemudian hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, apa yang menjadi kesimpulan dalam pertemuan singkat ini? Yang pertama, jangan pernah langgar wasiat orang tua kita selama wasiat tersebut tidak melanggar dengan syariat Allah. Fatal melanggar wasiat orang tua. Yang kedua, kalau seorang pemimpin yang berikan amanah memimpin umat mulai kecil sampai seterusnya, jangan budayakan kehidupan hedon, berfoya-foya. Al-Amin ini baru satu tahun dilantik, berfoya-foya kehidupannya, berbeda dengan Harun Ar-Rasyid, jauh sekali, jatuh 80 derajat. Bahkan membangun banyak lapangan bola, menghidupkan perkenyian olahraga sepak bola. Bahkan hampir semua provinsi beliau bangun istana. Ketika beliau ke sana, bisa lebih bebas di dalam istana. Dan kemudian memanggil biduan-biduan untuk menyanyi di sana tersebut. Disebut dengan kehidupan hedon, hedonisme oleh Khalifah Al-Amin ini. Kesimpulan terakhir adalah, belum tentu orang tuanya baik, anaknya akan baik. Juga sebaliknya, belum tentu anak orang tua kita jahat, anak akan jahat. Banyak sekali khalifah yang jahat, salah satunya misalnya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, tetapi anaknya Al-Hadi, Khalifah Al-Hadi, menjadi orang hebat, orang baik, orang soleh. Karena walaupun dia tahu dirinya tidak baik, mungkin karena kondisi tadi, tetapi kemudian dia memberikan nama anaknya dengan Muhammad Al-Hadi, berharap ke depan anaknya ini bisa seperti Nabi Muhammad. Ternyata jadilah orang baik. Juga sebaliknya, Harun Ar-Rasyid, seorang pemimpin Islam yang sangat saleh, visioner, bijaksana, ternyata anaknya poh mupoh, sampai dipenggal kepala abang kandungnya atas perintah atau suruhan daripada adiknya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Demikian juga Pak Kecik misalnya, dari level pemimpin yang paling rendah, jangan terlalu percaya juga, ini pengalaman, terlalu percaya dengan Perdana Menteri, semua diatur oleh Perdana Menteri. Kalau di kampung mungkin sekdes ya, karena yang diminta pertanggungjawaban nanti oleh wali kota atau bupati itu bukan sekdes tapi Pak Kecik. Karena sekdes ini dipilih oleh Pak Kecik, jadi jangan berikan kewenangan penuh kepada sekdes mengatur kampung. Hati-hati Pak Kecik, di atasnya Pak Camat ada sekcamnya, di atasnya ada bupati, wali kota ada sekdanya, gubernur ada sekdanya, presiden ada mensesneknya, dan seterusnya. Karena yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak hari kiamat bukan sekdanya, bukan Perdana Menterinya, tapi top leadernya, siapa yang dibaiat, siapa yang dilantik, itulah yang diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di subuh yang berbahagia ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Tema Pro 2 dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti halaka subuh langsung dari Masjid Raya Batu Rahman Banda Aceh. Saat ini pukul 6.16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk kita semua warga kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga suasana pagi kita semangat menjalani aktivitasnya di pagi hari ini. Lagu-lagu hiburan, penyemangat pagi, dan juga nanti informasi-informasi aktual akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Tapi kau selalu berikan maaf. Kau sentuh aku lembut, tak pernah tinggalkanku.